0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Berlari dengan baik. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. 1 Korintus pasal 9 ayat 24. Dalam film klasik Chariots of Fire, atlet Oxford yang kompetitif Harold Abrams menyaksikan saingannya Eric Liddell berlari dan takut jangan-jangan ia tidak bisa menang melawannya. Ia tetap duduk di bangku setelah semua penonton telah meninggalkan arena. Merasa sendirian dan kehilangan semangat, kepalanya terbenam dalam tangannya. Saat itulah, kekasihnya duduk menghampirinya untuk menghiburnya. "Aku tidak mau berlomba kalau aku tidak bisa menang," tangisnya. Dan kekasihnya menjawab, "Engkau tidak akan bisa menang kalau engkau tidak berlomba." Ada banyak orang yang menunjukkan mentalitas menang adalah segalanya. Bagi mereka, menang bukan hanya segalanya, bahkan menang satu-satunya hal yang penting. Entah bagaimana cara mencapai kemenangan itu. Waktu para pengawas di Cambridge mengkonfrontasi Harold Abrams mengenai masalah etika berkaitan dengan menggunakan pelatih profesional untuk berlatih menghadapi Olimpiade, ia menyebut mereka kuno dan berseru bahwa ialah yang akan menjadi model pelari di masa depan. Di sisi tertentu, ia benar, ia memang menentukan masa depan, yang berarti bahwa sekarang ini cara seseorang berlomba lari tidaklah sepenting dengan kemenangan. Berlakulah curang, tidak perlu jujur, gunakan obat-obatan atau steroid, hancurkan lawanmu asal menang. Inilah pesan yang ditangkap oleh generasi muda. Apakah hanya kemenangan yang penting? Saya sering merenungkan perkataan yang dituliskan Paulus untuk orang-orang Korintus. Dan saat ia menuliskannya, saya yakin bahwa gambaran tentang acara perlombaan Istmia yang diadakan di kota Korintus melintas di benaknya. Paulus pasti pernah datang dan menonton. Tulisnya, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi." 1 Korintus pasal 9 ayat 24 dan 25. Saya ulang kata-kata itu. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Paulus menggunakan perumpamaan tentang berlari dalam lomba, mengkaitkannya dengan hidup dengan cara tertentu, sehingga seseorang mendapatkan kehidupan yang abadi. Dalam keduanya, ia menegaskan ada peraturan atau hukum yang mengatur apa yang diizinkan, bukan hanya oleh pengawas lomba, tapi juga oleh Allah, dan melanggar peraturan itu akan menyebabkan diskualifikasi. Memang, Paulus percaya, menang itu penting, tapi menang dengan melanggar peraturan adalah salah. Paulus yakin akan hal itu karena ia melanjutkan perkataannya. "Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." 1 Korintus pasal 9 ayat 26 dan 27. Kata adokimos yang dipakai oleh Paulus berarti didiskualifikasi, ditolak atau tidak lulus. Itu adalah kata yang menarik. Kata itu digunakan untuk menggambarkan buah-buahan yang diperiksa sebelum dibawa masuk ke kota, tapi tidak memenuhi standar sehingga harus ditolak. Apa inti dari renungan hari ini? Menang itu penting, tapi cara Anda berlari juga penting. Mengenai meraih tujuan di surga, Allah telah menetapkan dengan jelas apa yang diperlukan. Bertentangan dengan pola pikir tidak jelas yang merajalela hari-hari ini. Pola pikir yang melenceng jauh dari prinsip-prinsip yang ada di Alkitab. Meskipun Anda dapat melanggar peraturan dan menang dalam lomba di dunia ini, Anda tidak dapat melakukannya dalam perlombaan kehidupan. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ibrani pasal 4 ayat 13. Memang benar, Anda tidak bisa menang tanpa berlomba, tetapi Anda juga tidak bisa menang jika Anda mengacuhkan rencana Allah. Coba pikirkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salar, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: Lima koma tujuh Petra FM.

Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, kita akan mengikuti inspirasi iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
2: Inspirasi iman Kristen berjudul Hidup yang Berdampak. Sahabat Petra, setiap hari kita bekerja kadang terasa seperti rutinitas. Berangkat pagi, pulang sore, mengulang hal yang sama. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita ini buatan Allah. Dan kita diciptakan bukan sekedar bekerja, tetapi untuk melakukan pekerjaan baik. Kitab Efesus pasal yang kedua ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat yang ke-10. Sahabat Petra, pekerjaan baik bukan hal yang besar. Sahabat Petra, pekerjaan baik bukan hanya hal besar. Mungkin itu adalah membantu rekan kerja yang kesulitan, berkata dengan sopan meski hati sedang penat, atau menyemangati teman yang putus asa. Hal-hal sederhana ini punya dampak yang lebih besar dari yang kita kira. Ingatlah, kita bekerja bukan hanya untuk gaji, tetapi juga untuk menjadi alat Tuhan di tempat kerja. Melalui sikap kita, Tuhan bisa menjamah hati orang lain. Dalam hati kita dapat berdoa, Tuhan, pakailah aku hari ini untuk membawa kebaikan dan kasih-Mu di tempat kerjaku. Biarlah hidupku menjadi berkat. Dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
3: Love and Inspiration. Petra 105.

0: Lagi.
1: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Sudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Laktona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Laktona Diabetes.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Laktona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Laktona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
5: Sinatus 5,7 Petra FM.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita sudah berada di penghujung program Pun Pagi hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Anda yang setia bersama dengan kami di program Pun Pagi hari ini. Kami berharap siap sajian yang kami sajikan ke ruang dengar Anda menjadi berkah dan inspirasi baru bagi Anda hari ini. Kami pamit sahabat Petra. Besok kami akan menemui Anda kembali di program Pun Pagi di jam yang sama. Dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Masalah keuangan adalah hal umum yang dialami keluarga muda, apalagi di tahun-tahun pertama menjalani kehidupan rumah tangga. Belum lagi si kecil tak lama kemudian hadir di tengah Anda dan pasangan. Benarkah masalahnya terletak dari besar kecilnya pendapatan keluarga? Seringkali masalahnya bukan terletak pada penghasilan yang kurang, tetapi kebiasaan yang salah dalam mengelola keuangan keluarga. Rencana keuangan yang realistis membantu Anda bersikap objektif serta pandai dalam hal pengeluaran yang berlebihan. Tidak perlu terlalu ideal sehingga lupa kebutuhan diri sendiri. Tidak ada salahnya memasukkan kebutuhan tambahan seperti pergi ke salon atau beli aksesoris kendaraan. Yang terpenting adalah susunlah anggaran dengan realistis dan Anda pun harus patuh dengan anggaran tersebut. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalandhar Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi bersama Andre Wongso.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini, Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Kekayaan sejati.

0: seorang saudagar tua keluar dari rumahnya yang megah bak istana. Tampak seorang anak muda duduk murung di depan rumahnya. Sebentar-sebentar menghela napas panjang. Si saudagar menghampiri dan bertanya, "Anak muda, kenapa mukamu begitu murung? Apakah kamu sedang ditimpa kemalangan?" Sambil menggelengkan kepala, dia menjawab, "Aku orang miskin. Nasibku jelek. Tidak punya rumah. Tidak punya pekerjaan. Sering kelaparan. Bagaimana aku tidak murung?" "Haha, seharusnya kamu gembira. Karena sebenarnya kamu kaya raya. Tolong Pak Tua, jangan permainkan aku. Aku tidak sedang bergurau," kata si pemuda dengan kesal. "Baiklah, aku ingin bertanya. Jika aku membayar 10 tael emas, maukah kamu menukarkan kesehatan badanmu? Dan besok kamu menderita sakit?" "Tidak mau," jawab pemuda. "Jika aku bayar lagi 20 tael emas, maukah kamu menukarkan keremajaanmu dan besok kamu berubah menjadi kakek-kakek?" "Tidak mau." "Aku tambahkan lagi 30 tael emas. Maukah kamu menukarkan kecakapanmu dan besok kamu berubah bermuka jelek menyeramkan?" "Tidak mau." "Sekarang aku bayar 40 tael emas. Maukah kamu menukarkan kebijaksanaanmu dan besok berubah menjadi orang bodoh dan idiot? Dan terakhir, aku tambah lagi 50 tael emas. Maukah kamu menukarkan nuranimu? Besok kamu boleh mulai menipu dan membunuh orang." "Tidak mau." "Nah, anak muda, aku sudah menawarkan kepadamu total 150 tael emas. Tetapi tidak bisa membeli apapun dari dirimu. Berarti, apa yang tidak mau kamu jual, pasti tidak ternilai harganya. Sesungguhnya, kekayaan yang melekat pada dirimu berharga jauh melebihi 150 tael emas. Itulah modalmu. Maka berusahalah, dibandingkan dengan apapun, dirimu dan kehidupan yang kamu miliki saat ini adalah jauh lebih berharga. Karena selama kamu masih mempunyai kehidupan, apapun yang kamu inginkan, asalkan mau berusaha dan berjuang dengan sungguh-sungguh, suatu hari pasti akan menjadi lebih kaya dari hari ini." Mendengar kata-kata si kakek, si anak muda seketika tersadar. Dia pun segera bangkit berucap, "Kakek, terima kasih atas penawaran kebijakanmu. Berapapun yang ditawarkan, aku tidak akan menukar dengan apapun yang aku miliki. Aku sungguh malu dan menyesal telah menyia-nyiakan masa mudaku dengan selalu murung, menyesali nasib dan malas berusaha. Sekarang aku sadar, ternyata aku bukanlah orang miskin. Aku punya modal yang cukup. Aku berjanji, aku tidak mengeluh dan rajin berusaha untuk menambah kekayaan yang telah aku miliki. Sekali lagi, terima kasih, Kek." Bergegas dia pergi untuk memulai lembaran hidup barunya. Kemiskinan mental adalah sumber dari kemiskinan materi yang sesungguhnya. Jika setiap hari kehidupan kita hanya diisi dengan menggerutu, murung, menyesali nasib, apatis, pesimis, malas, dan sikap negatif lainnya, jelas kita telah mengidap penyakit miskin mental. Dan seseorang yang terkena penyakit miskin mental demikian akan sulit untuk merubah nasibnya. Harus kita sadari bahwa kita mempunyai hak untuk menikmati hidup kaya dan berbahagia. seperti seorang ahli jiwa dan pemikir besar William James. Manusia dapat merubah seluruh kehidupannya dengan cara merubah pola pikir dan sikap mentalnya. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
6: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi.
1: Bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Suk dan sentiok, kebiasaan yang diulang. Di Tiongkok, pada zaman dahulu kala, hidup seorang panglima perang yang terkenal karena memiliki keahlian memanah yang tiada tandingannya. Suatu hari, sang panglima ingin memperlihatkan keahliannya memanah kepada rakyat. Lalu, diperintahkan kepada prajurit bawahannya agar menyiapkan papan sasaran serta 100 buah anak panah. Setelah semuanya siap, kemudian sang panglima memasuki lapangan dengan penuh percaya diri, lengkap dengan perangkat memanah di tangannya. Panglima mulai menarik busur dan melepas satu persatu anak panah itu ke arah sasaran. Rakyat bersorak-sorai menyaksikan kehebatan anak panah yang melesat. Sungguh luar biasa. Pai fa, pai chong. 100 kali anak panah dilepas,

100 anak panah tepat mengenai sasaran. Dengan wajah berseri-seri penuh kebanggaan, Panglima berucap, "Rakyatku, lihatlah Panglimamu. Saat ini keahlian memanahku tidak ada tandingannya. Bagaimana pendapat kalian?" Di antara kata-kata pujian yang diucapkan oleh banyak orang, tiba-tiba seorang tua penjual minyak menyeletuk. "Panglima memang hebat, tetapi zisi sufa sulian paling. Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih." Sontak, Panglima dan seluruh yang hadir memandang dengan tercengang dan bertanya-tanya. Apa maksud perkataan orang tua penjual minyak itu? Tukang minyak menjawab, "Tunggu sebentar." Sambil beranjak dari tempatnya, dia mengambil sebuah uang koin Tiongkok kuno yang berlubang di tengahnya. Koin itu diletakkan di atas mulut botol guci minyak yang kosong. Dengan penuh keyakinan, si penjual minyak mengambil gayung penuh berisi minyak dan kemudian menuangkan dari atas melalui lubang kecil di tengah koin tadi sampai botol guci terisi penuh. Hebatnya, tidak ada setetes pun minyak yang mengenai permukaan koin tersebut. Panglima dan rakyat tercengang. Mereka bersorak-sorai menyaksikan demonstrasi keahlian si penjual minyak. Dengan penuh kerendahan hati, tukang minyak membungkukkan badan menghormat di hadapan Panglima sambil mengucapkan kalimat bijaknya. "Zisi sufa sulian paliu." Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih. Sunan Senjiao, kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian.

0: pendengar yang budiman. Dari cerita tadi, kita bisa mengambil satu hikmah, yaitu betapa luar biasanya kekuatan kebiasaan. Habit is power. Hasil dari kebiasaan yang terlatih dapat menciptakan sesuatu yang sulit menjadi mudah, dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Demikian pula, untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan, kita membutuhkan karakter sukses. Dan karakter sukses hanya bisa dibentuk melalui kebiasaan-kebiasaan seperti berpikir positif, antusias, optimis, disiplin, integritas, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Mari kita siap melatih, memelihara, dan mengembangkan kebiasaan berpikir sukses dan bermental sukses secara berkesinambungan, sehingga karakter sukses yang telah terbentuk akan membawa kita pada puncak kesuksesan di setiap perjuangan kehidupan kita. Sekali lagi, Sunan Senja, kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian. Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi. Spirit pagi. Spirit pagi.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter at Radio Petra Jogja. Marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.

0: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
2: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Piao San de Min Hua, kapas-kapas yang tersebar. Ada seorang pedagang yang kaya raya dan berpengaruh di kalangan masyarakat. Kegiatannya berdagang mengharuskan dia sering keluar kota. Suatu saat, karena pergaulan yang salah, dia mulai berjudi dan bertaruh. Mula-mula kecil-kecilan, tetapi karena tidak dapat menahan nafsu untuk menang dan mengembalikan kekalahannya, si pedagang semakin gelap mata dan akhirnya uang hasil jerih payahnya selama ini banyak terkuras di meja judi. Istri dan anak-anaknya terlantar dan mereka jatuh miskin. Orang luar tidak ada yang tahu tentang kebiasaannya berjudi. Maka untuk menutupi hal tersebut, dia mulai menyebar fitnah bahwa kebangkrutannya karena orang kepercayaan sahabatnya mengkhianati dia dan menggelapkan banyak uangnya. Kabar itu semakin hari semakin menyebar sehingga sahabat yang setia itu jatuh sakit. Mereka sekeluarga sangat menderita, disorot dengan pandangan curiga oleh masyarakat di sekitarnya dan dikucilkan dari pergaulan. Si pedagang tidak pernah mengira dampak perbuatannya demikian buruk. Dia bergegas datang menengok sekaligus mohon maaf kepada si sahabat. Sobat, aku mengaku salah. Tidak seharusnya aku menimpahkan perbuatan burukku dengan menyebar fitnah kepadamu. Sungguh, aku menyesal dan minta maaf. Apakah ada yang bisa aku kerjakan untuk menebus kesalahan yang telah kuperbuat? Dengan kondisi yang semakin lemah, si sahabat berkata, ada dua permintaanku. Pertama, tolong ambillah bantal dan bawalah ke atap rumah. Sesampainya di sana, ambillah kapas dari dalam bantal dan sebarkan keluar sedikit demi sedikit. Walaupun tidak mengerti apa arti permintaan yang aneh itu, demi menebus dosa, segera dilaksanakan permintaan tersebut. Setelah kapas habis disebar, dia kembali menemui laki-laki yang sekarat itu. Permintaanmu telah aku lakukan. Apa permintaanmu yang kedua? Sekarang, kumpulkan kapas-kapas yang telah kau sebar tadi, kata si sahabat dengan suara yang makin lemah. Si pedagang terdiam sejenak dan menjawab dengan sedih. Maaf, sobat. Aku tidak sanggup mengabulkan permintaanmu itu. Kapas-kapas telah menyebar kemana-mana. Tidak mungkin bisa dikumpulkan lagi. Begitu juga dengan berita bohong yang telah kau sebarkan. Berita itu takkan berakhir hanya dengan permintaan maaf dan penyesalanmu saja, kata si sakit. Aku tahu engkau sungguh sahabat sejatiku. Walaupun aku telah berbuat salah yang begitu besar, tapi engkau tetap mau memberi pelajaran yang sangat berharga bagi diriku. Aku bersumpah akan berusaha semampuku untuk memperbaiki kerusakan yang telah kuperbuat. Sekali lagi, maafkan aku dan terima kasih sobat. Dengan suara terbata-bata dan berlinang air mata, dipeluklah sahabatnya. Seperti kata pepatah mengatakan, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kebohongan tidak berakhir hanya dengan penyesalan dan permintaan maaf. Seringkali manusia sulit bagi dirinya untuk menerima kesalahan yang telah diperbuatnya sendiri. Bila mungkin, orang lainlah yang harus menanggung akibat kesalahan kita. Tapi, apakah itu akan menyelesaikan persoalan? Saya rasa tidak. Sebab, fitnah hanya akan menimbulkan penderitaan bagi orang lain, yang berakhir pada penyesalan dan dosa yang harus kita pertanggungjawabkan. Bahkan, sebagaimana cerita tadi, akan sangat sulit untuk mengembalikan kepercayaan dan harga diri jika reputasi seseorang sudah ternoda oleh fitnah. Karena itu, akan jauh lebih nikmat jika kita bisa melakukan sesuatu yang membuat orang lain berbahagia. Salah satu caranya yaitu dengan lebih banyak menceritakan kebaikan-kebaikan orang lain daripada keburukannya.
5: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
6: Petra FM.
0: Spirit pagi. Spirit pagi.
1: Spirit pagi.

0: Info penting dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Promo program PJP Karta Mantul, pelayanan jaringan perpipaan Karta Mantul untuk wilayah Sleman, Mino, Ngaglik, Depok, Condong Catur, Nogotirto, Sidomoyo, Gamping, Godean, dan Tambakrejo. Promo pemasangan Rp50.000. Promo pemasangan Rp50.000 untuk wilayah-wilayah yang disebutkan. Dan pendaftaran hanya 2 hari hingga 23 Juli 2026. Ingat ya, hanya 2 hari. Hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya masih tinggal di Jakarta Barat ya, dan kadang saya bermain ke tempat adik saya di daerah Jakarta Utara. Ketika pulang dari Jakarta Utara menuju Jakarta Barat, otomatis saya akan melewati perempatan Grogol ya, di bawah itu jembatan layangnya. Nah, di situ saya sering melihat ada seorang bapak-bapak ya, yang maaf secara fisik tidak sempurna karena tangannya hanya satu, tangan yang satunya hanya setengah. Kemudian kakinya juga tidak lurus sehingga jalannya tertatih-tatih. Bapak ini menjajakan koran, ya. Nah, suatu ketika saya melewati lampu merah itu, dan karena sedang lampunya sedang menyala merah, saya berhenti. Kemudian bapak itu mendekati jendela mobil saya. Karena situasinya kita tahu belakangan ini sedang orang menjaga jarak dan sebagainya, ya, himbauan pemerintah akan menjaga jarak untuk menghindari penyebaran COVID-19 ini. Saya berpikir saya tidak mau terlalu banyak berinteraksi dengan penjual koran ini, tapi saya akan memberikan uang karena saya pikir mungkin akan berguna. Jadi saya buka dompet, saya ambil 10.000 dan saya buka jendela. Saya berikan uang itu, tapi saya menolak koran yang diberikan. Tapi apa yang terjadi, saya sungguh terkaget-kaget saat itu, karena bapak itu menolak uang saya dan langsung pergi. Dan kemudian sambil jalan teratatih, dia berbicara sedikit mengomel. Dia mengomelnya mengatakan, "Saya bukan pengemis, saya bukan pengemis, saya tidak mau." Kemudian pergi. Saya sampai mendengar kata itu, saya tidak sempat bereaksi apa-apa, saya tutup jendela, tapi saya jadi termenung. Ini menarik sekali, luar biasa sekali. Orang yang secara fisik, tidak seperti yang orang lainnya, tetapi dia memiliki jiwa yang justru lebih kuat, ya, memiliki harga diri yang tinggi. Dia tidak mau meminta-minta, tidak mau menerima uang kalau dia tidak bekerja. Nah, disitulah hari itu saya mendapat pembelajaran bahwa fisik kita sebenarnya bukanlah batasan untuk harga diri ataupun kekayaan batin yang kita miliki. Fisik kita bukanlah batasan itu. Ya, saya belajar banyak dari bapak itu hari itu, dan karena itu saya bagikan pada sobat Petra hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
0: Love and inspiration.
4: Petra 105.7 FM.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Jom.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT-CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan 3 perintis TNI Angkatan Udara tersebut di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto dan

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Info penting dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Promo program PJP Kartamantul, pelayanan jaringan perpipaan Kartamantul untuk wilayah Sleman, Mino, Ngaglik, Depok, Condong Catur, Nogotirto, Sidomoyo, Gamping, Godean, dan Tambakrejo. Promo pemasangan Rp50.000, promo pemasangan Rp50.000 untuk wilayah-wilayah yang disebutkan, dan pendaftaran hanya 2 hari hingga 23 Juli 2026. Ingat ya, hanya 2 hari. Hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Datang ke Jogja katanya belum lengkap kalau belum datang ke Pasar Beringharjo. Pasar ini ternyata adalah pasar tertua di Jogja loh. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonomisnya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal yang terdiri dari keraton, alun-alun utara keraton, dan Pasar Beringharjo yang melambangkan fungsi ekonomi. Wilayah Pasar Beringharjo mulanya merupakan hutan beringin. Tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. Nama Beringharjo sendiri diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Artinya, wilayah yang semula pohon beringin atau bering diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo. Kini, para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang menyenangkan.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Love and Inspiration
3: Petra 105.7 FM
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7 FM.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Seorang guru pernah berkata bahwa ada dua hal yang membuat manusia tidak bisa bahagia. Yang pertama adalah keterikatan pada masa lalu, dan yang kedua adalah kekhawatiran pada masa depan. Keterikatan pada masa lalu bisa berupa penyesalan, bisa juga berupa kemarahan atas apa yang telah terjadi. Ya, dan pikiran dikuasai oleh kedua hal tersebut yang sudah lewat dan terus diputar dalam pikiran berulang-ulang. Itu bisa membuat manusia tidak bahagia. Kemudian yang kedua adalah tadi ya, kekhawatiran pada masa depan. Karena apa? Karena pikiran terlalu fokus pada hal-hal negatif yang mungkin terjadi. Dan ketika itu terjadi, kekhawatiran bisa menumpuk dan membuat kita kehilangan kebahagiaan kita. Apakah itu benar atau salah? Ini bukan sekedar masalah benar atau salah, tetapi ini adalah masalah pilihan. Tepatnya, ini adalah masalah konsekuensi sebuah pilihan. Sebab ketika kita memilih, kita membiarkan pikiran kita terfokus kepada masa lalu atau masa depan, sangat mungkin kita tidak bisa merasakan kebahagiaan masa sekarang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mencoba fokus pada saat ini, menikmati keindahan hari ini, dan memberikan yang terbaik untuk hari ini. Karena ketika kita fokus pada masa sekarang, memberikan yang terbaik dengan masa sekarang, maka hal-hal terbaik pun sangat mungkin terjadi di masa depan. Sementara fokus pada masa lalu adalah sesuatu yang mungkin tidak berguna karena kita tidak bisa merubah apapun juga yang sudah lewat. Sedangkan fokus terlalu banyak pada masa depan, kekhawatiran pada masa depan juga tidak berguna karena yang kita khawatirkan pun belum tentu terjadi. Jadi karena itu, yuk kita coba hidup di masa sekarang, nikmati apa yang ada dan berikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat. Demikian.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau kita lewat kawasan Wijilan, nah kawasan yang banyak gudegnya itu loh. Nah, akan nemuin sebuah pintu gerbang masuk Benteng Keraton Yogyakarta. Tahu kan kalau mau masuk pasti ada pintunya yang agak-agak gelap gitu. Pintu gerbang ini oleh orang Jogja disebut dengan nama Pelengkung. Nah, Pelengkung dalam bahasa Jawa artinya pintu yang pelengkung. Gampang kan? Nah, menurut sejarah, Keraton Yogyakarta mempunyai pelengkung yang berjumlah 5 buah. Namun yang sekarang ini masih tersisa cuma 2 pelengkung aja, yaitu Pelengkung Tarunasuro atau Pelengkung Wijilan, serta Pelengkung Nirboyo atau yang sekarang kita kenal dengan nama Pelengkung Gading. Nah, 3 pelengkung lainnya adalah Pelengkung Madyasuro, Pelengkung Jogoboyo atau Pelengkung Taman Sari, serta Pelengkung Jagasuro yang terletak di sebelah barat alun-alun utara. Nah, konon nih ya, dulunya nih, pelengkung yang dilengkapi dengan sebuah pintu besar. Saat dibuka, pintu tersebut dapat berfungsi sebagai jembatan yang bisa melintasi parit. Nah, berdasarkan tata kota di masa lalu, benteng keraton tersebut dikelilingi tembok tebal dan tinggi, serta parit yang berguna untuk menghalau musuh. Wah, tapi sekarang paritnya kemana ya?

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: Sidi di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Saudara, kenapa kesembuhan penting sekali? Saya sudah jelaskan dalam beberapa session dalam kebaktian kita yang lalu, saudara, bahwa semua atas seizin Tuhan Yesus. Betul? Atas apa, saudara? Seizin Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara memohon, ya saudara, saudara meminta supaya Tuhan mengizinkan, bisa Tuhan segera mengizinkan, memberi segera, cepat, seketika itu juga. Orang yang saudara doakan sembuh atau diri saudara sendiri sembuh, bisa. Tetapi Tuhan juga mengizinkan itu kesembuhan baru terjadi kira-kira sebulan lagi atau 6 minggu lagi, saudara. Karena dia mau melihat bagaimana hati saudara, kesetiaan saudara, komitmen saudara kepada Tuhan. Tetapi dia tetap mengizinkan, dia tetap memberi izin supaya mujizat terjadi dalam hidup saudara. Cuma waktunya belum seketika. Bukan berarti Tuhan membatasi kuasa. Tidak berarti bahwa Tuhan kurang berkuasa terhadap penyakit tersebut atau terhadap materi persoalan atau prahara tersebut. Tidak. Tetapi oleh karena, katakan oleh karena, Tuhan menyelidiki hati saya. Dalam nama Yesus, saya akan membenahi hidup saya. Setuju, beri tepuk tangan bagi dia. Seringkali kita punya pikiran, ah Tuhan pilih kasih, ah Tuhan gak mencintai saya lagi. Saudara, tidak, tetapi Tuhan ingin supaya hati kita, pikiran kita lurus kepada dia lebih dulu. Sebab apa yang dia mau berikan kepada kita sebagai suatu karunia mujizat, itu sesuatu yang mengherankan, yang hebat. Ya, saudara. Dan Tuhan tidak ingin segala yang hebat kita publikasikan, kita siarkan, kita sebarkan untuk kebanggaan kita. Bahkan menuju pada kesombongan kita. Itu sebab Tuhan mau menguji hati kita lebih dahulu. Katakan, Tuhan mau menguji hati saya lebih dahulu. Bila sudah lurus, pasti diberikan. Karena dia mengizinkan. Ya, itu pertama ya. Kedua, Tuhan tidak mengizinkan. Saudara. Kenapa Tuhan tidak mengizinkan? Karena Tuhan mempunyai maksud, rencana, planning yang lebih indah daripada sekadar menyembuhkan penyakit saudara. Daripada sekadar membuka jalan daripada persoalan saudara yang gawat. Tuhan mempunyai rencana lebih besar. Katakan, Tuhan mempunyai rencana lebih besar. Jadi apa yang saya mohon tidak diberikan. Dia menanti saya sampai saya beres untuk rencananya yang lebih besar. Jadi saudara, maksud Tuhan bukan Tuhan mau atau tidak memperhatikan saudara, jahat sama saudara, tidak. Kalau kita mendoakan saudara-saudara kita yang sakit atau mendoakan diri kita sendiri, maka kita harus tahu, tadi yang pertama, diizinkan. Diizinkan itu apa? Segera. Ketika itu terjadi atau dalam tempo yang singkat atau dalam tempo yang lama, yang panjang, itu kelompok pertama, diizinkan oleh Tuhan. Kelompok kedua, Tuhan tidak mengizinkan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, sampai kapanpun kita berdoa untuk materi yang sama, untuk problema yang sama, ya tetap gak dijawab. Itu sebab kita harus berubah materi doanya. Katakan, berubah beban doanya. Supaya kehendak Tuhan yang terbaik itu terjadi pada saya. Karena apa yang menjadi kehendak saya, 95% tidak baik. Ini saudara mesti tahu, kita harus nyadar. Kita serohani apapun, seringkali permohonan kita itu tidak baik atau kurang baik. Karena kita masih hidup dalam daging. Sehingga kita selalu cenderung untuk sedikit mengenakkan tubuh kita. Dan untuk sedikit mencoba dunia. Sedar. Hanya 5% yang sungguh-sungguh Tuhan melihat kamu memang tulus. Karena kamu memang tulus dan sudah waktuku untuk memberi kepada kamu seketika aku beri. Saudara mengalami mujizat yang dahsyat dalam hidup saudara. Saudara bisa tersungkur dan menangis di lantai. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, ada dua kelompok. Amin. Mengerti ya, saudara? Sudah paham? Yang paham lambaikan tangan. Katakan terima kasih Bapa. Hamba paham. Amin. Ya. Terus kelompok yang kedua, saudara, Tuhan tidak izinkan kita bisa jengkel, kita bisa capek, kita bisa mundur dari Tuhan. Makanya saya jelaskan, kalau saudara punya doa, saya punya doa, termasuk dalam kategori yang kedua, maka itu berarti Tuhan punya rencana lebih besar. Lebih apa? Lebih besar dari yang sekadar kita minta itu. Nah, kalau saudara tahu bahwa aku harus mengubah aku punya permintaan, aku harus mengubah aku punya doa, supaya aku tidak berkeras kepala dengan apa yang tidak diizinkan, aku tetap minta. Sudah. Bisa-bisa Tuhan marah sama saya, karena itu bukan kehendak Tuhan, namun saya ngotot. Saya puasa, saya doa, saya macam-macam deh. Supaya saya dapat. Tuhan bilang, kamu memang bebal sekali. Kamu memang bodoh sekali. Kamu tidak mengerti kehendak. Sudah. Sehingga Tuhan bisa marah sama saya. Itu sebab semua katakan kepekaan rohani. Sensitif terhadap suara Tuhan. Tangan saudara. Sensitif terhadap suara Roh Kudus. Saya harus memilikinya. Supaya saya tidak dinilai keras kepala. Amin. Seringkali Tuhan menilai saya keras kepala. Saudara tahu apa tidak? Seringkali Tuhan menilai saudara keras kepala. Karena saudara gak ngerti, saya tidak ngerti. Pada kelompok yang kedua ini. Itu sebab semua kalau kita punya doa tidak atau belum dikabulkan, maka menjembatani kategori pertama, kelompok pertama dan kategori kedua, kelompok kedua, maka kita harus buat satu perubahan, pertobatan di dalam jiwa dan pikiran kita. Yaitu, katakan, yaitu berserah. Ayo tangan saudara. Saya harus berserah supaya saya tidak menyakiti hati Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu, dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123. 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi YouChannel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda.
2: Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
3: 105,7 Petra FM.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Hai, Carmu lagi.
5: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
4: Sudag keja sendo belum.
5: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya. Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7 FM.
8: Petra FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Love and Inspiration
2: Petra 105.7 FM.
3: Petra

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856-6020-24567 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

Selamat siang, sahabat Petra, kembali 105,7 Petra FM Jogja. Di Gita Prima sampai jam 2 nanti. Sekali lagi selalu ucapan senang banget, bahagia banget bisa ketemu sahabat Petra. Satu jam ke depan sampai jam 2 nanti di Gita Prima. Sahabat Petra, di Gita Prima bisa sekali lagi mungkin yang baru saja mendengarkan atau baru pertama kali mendengarkan Petra di jam-jam segini adalah saatnya Gita Prima. Sahabat Petra bisa mendengarkan lagu-lagu berbahasa Indonesia, lagu-lagu Indonesia yang pernah hits. Tentu saja hits itu berarti yang pernah ya. Udah past tense gitu. 10-15 tahun ke belakang ya, tahun 80-an, 90-an sampai 2000-an awal gitu lah. 2000-an, 2007 masih boleh dan sekitarnya. Pokoknya yang bagus-bagus, yang sudah lumayan lama akan kita dengarkan. Yang jelas yang terseleksi dan bisa mewakili sahabat Petra siapa saja di situ ya. Seperti tadi lagu awal Chris Kaya tuh udah yang tersiksa lagi dan lagu ini juga sudah di cover beberapa penyanyi muda sehingga menjadi salah satu lagu yang diprediksi disukai oleh lintas generasi. Yang mau request boleh silakan membung di awal di 0856-0202-4567. Salam jalan damai. Salam damai buat semuanya. Pokoknya yang lagi ada masalah segera didamaikan, diselesaikan sehingga benar-benar bersatu dalam damai.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima. Satu jam. Lagu enak sepanjang masa.
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7.

Selamat jalan kekasih sahabat Better dari Rita Effendi. Dan sebuah judul yang tidak mempunyai arti kias gitu. Dan mungkin ada kalanya kita juga diingatkan sahabat Better untuk mengatakan sesuatu dengan tegas gitu. Ya, dengan sebuah ketegasan ada kalanya mengarahkan kita pada sebuah, biasanya pada sebuah keputusan, sehingga membuat kita damai dengan segala risiko yang ada gitu. Jadi selamat jalan kekasih gitu. Kalau dihubung-hubungan begitu, jadi tidak ada arti double meaning, double arti kias gitu. Jadi ya sudah, sampai jumpa, visio gitu istilahnya. Tapi setelah itu jadi lebih tenang, mungkin lebih damai. Dan tentu saja memerlukan proses untuk mengatakan itu. Itu sahabat Betra, kalau sekilas dari judul tadi tanpa melihat konten di dalamnya ya. Nah, hubungannya dengan sebuah arti ini sahabat Betra, dalam kehidupan sehari-hari saya mau sharing aja ini, agar kita juga selalu ingat bahwa ada kalanya orang-orang di sekitar kita tuh mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu, memberikan sinyal untuk kita agar tidak, atau mungkin agar iya gitu. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa menangkapnya. Nah, ini perlu sebuah rasa, sebuah apa ya, kita tahu sebuahnya jam terbang yang terus dibangun sahabat Petra ya. Dalam dunia politik sama saja sahabat Petra, kalau dihubungkan dengan politik, kemudian dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Di berita Kompas hari ini seru sahabat Petra, cukup seru. Saya nggak tahu sahabat Petra sudah baca belum. Kalau saya bacanya sudah dari semalam gitu di media sosial. Biasa komentarnya pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang suka, yang tidak hubungannya. Padahal hal yang sepele sahabat Petra ya. Jadi hal-hal yang sepele itu yang biasanya kalau orang umum dianggap hal biasa, ini bisa menjadi sebuah masalah besar atau sebuah arti yang berat, arti yang besar ketika ini diimplementasikan atau diterapkan dalam sebuah hubungan gitu. Kita seringkali itu tadi didekatkan dengan sebuah simbol-simbol ya. Kemudian bukan hanya simbol tapi sanipo. Apa ya bahasa Indonesia sanipo? Sesuatu yang bukan sebenarnya, tapi dengan cara ngomong, dengan gaya yang lebih halus, dengan harapan orang lain menangkap apa yang kita maksud gitu. Jadi intinya ini untuk memperhalus sebuah maksud gitu. Nah, di Kompas ini saya nggak tahu sahabat Beta juga mau mengartikan yang apa atau tidak gitu. Karena biasanya kita tuh membandingkan biasanya dengan yang sudah-sudah, atau membandingkan dengan hukum atau peraturan yang sudah ada. Tiba-tiba kalau sebuah situasi berubah tidak seperti biasanya, makanya kadang-kadang kita di pergaulan atau di komunikasi sehari-hari dengan orang-orang sekitar kita, kalau ada yang aneh ya langsung mengatakan, biasanya rangunu loh. Tapi kalau di dunia bisnis sahabat Petra, bisa kita langsung dismiss oleh atasan, oleh bosnya gitu. Jangan, atau mungkin sebaliknya, bosnya yang mengatakan biasanya gitu. Lah, ini sudah enggak biasa gitu, zamannya beda. Padahal ketika beda itu memang lain gitu. Nah, ini dalam konteks sebuah berita yang berjudul, dan saya baca dari kompas.com sahabat Petra, Prabowo Gibran tak sebelahan di sidang kabinet. Nah, ini partai yang pengusungnya Pak Prabowo, Gerindra mengatakan jangan didramatisir gitu. Nah, ini juga sebuah hal yang menarik sahabat Petra kalau diartikan, karena sebiasanya, nah ini yang biasanya ini sahabat Petra yang kadang-kadang rumit, biasanya nah itu ketua dan wakil ketua memang sebelahan gitu loh. Tapi sebenarnya tidak harus juga ya gitu loh. Tapi dalam konteks politik ya biasanya memang presiden kemudian wakil presiden bersebelahan. Ini dibahas di media sosial, dia juga di media-media mainstream sahabat Petra. Saya sempat baca sekilas. Kalau saya nggak arah ke itunya, tapi
diterapkan ke kita sehari-hari, apakah benar gitu bahwa kita juga harus bersebelahan dengan orang-orang yang mungkin dekat dengan kita dan sebelah dan sebagainya gitu. Karena yang penting adalah kadang-kadang kita memerlukan sebuah hubungan yang baik, bukan kedekatan secara fisik. Tapi sekali lagi sahabat Petra, di dunia ini apalagi politik penuh dengan simbol.

Menarik Sobat Petra. Dan kalau sekilas kita tidak membahas sebuah soal politik Sobat Petra, tapi kita harus aware juga, harus membuka mata, mendengarkan telinga agar kita juga tidak garing gitu, artinya bisa mengikuti sebuah perkembangan. Karena hidup kita memang harus dilengkapi dengan berbagai hal agar bisa hidup gitu dalam situasi komunikasi di antara kita, di antara masyarakat gitu, biar nyambung minimal kalau diajak ngobrol gitu. Ini seru Sobat Petra, ternyata setelah saya buka, saya searching lagi di media sosial ya. Masalah tempat duduk aja jadi masalah Sobat Petra, bisa dipermasalahkan ya. Apalagi kalau ini bidang politik gitu. Banyak pengamat tadi baru aja saya searching, saya lihat dia mengatakan apakah ini juga sebagai tanda-tanda kalau diterapkan di kehidupan sehari-hari seorang atau orang-orang tertentu yang sudah berpasangan, baik yang lagi proses mau menuju sebuah rumah tangga ya, pendekatan di pacaran, ada yang lagi pacaran cinta monyet, kemudian cinta gorila ada yang sudah menikah gitu. Pada umumnya pada acara-acara tertentu pasti ya, pada jam atau waktu tertentu masih duduknya berdampingan. Normalnya biasanya begitu. Nah, pada suatu saat ketika kita melihat di lingkungan kita banyak, atau terlihat apa, tetangga kita, pasangan sebuah keluarga, tiba-tiba itu kok berangkatnya sendiri-sendiri sih? Ya, itu sudah pertanyaan sama Sahabat Petra. Jadi dua pasang dianggap sebuah bisa juga menjadi sebuah drama karena mungkin di dalamnya tidak harmonis mungkin gitu. Tapi untuk tampil harus tampil berdua gitu. Ada juga itu simbol-simbol begitu, dengan tujuannya orang melihatnya orang pasangan ini harmonis. Tapi kalau sudah sebelumnya tahu bahwa ini harmonis, tiba-tiba kok berangkatnya sendiri-sendiri, nah itu tanda-tanda mungkin sedang spread atau sedang mempunyai proses untuk evaluasi diri gitu. Itu kehidupan sehari-hari. Dan banyak ya Sobat Petra, kita melihat komentar-komentar ini, kok Dewi-Dewi kan mengangkatnya sekarang ya, gitu. Mana bapaknya, mana ibunya, kan gitu. Makanya hati-hati Sobat Petra, usahakan untuk selalu berdua. Hanya satu simbol atau sebuah ya simbol, tapi sangat mempunyai arti ketika itu dalam hubungan keluarga Sobat Petra. Bukan hanya pasangan, bapak ibu, suami istri, atau calon suami, calon istri, atau yang couple gitu maksudnya. Tapi hubungan dengan anak pun, dengan pasangan yang lebih besar, keluarga dengan anak, tiba-tiba biasanya akan terlihat beda ketika ada sebuah acara yang misalnya bareng-bareng gitu, tiba-tiba anaknya sendiri gitu, bapak ibunya sendiri, itu aja sudah jadi perbincangan orang-orang sekitar kita, kadang-kadang begitu. Itu yang sering atau ada gitu terjadi. Nah, kalau kita hubungkan dengan berita tadi yang hubungannya yang sekarang lagi dibahas para pengamat, saya bukan pengamat tapi mengambil sebuah hikmah dari sebuah berita ya, yang judulnya Prabowo Gibran tak sebelahan di sidang kabinet. Yang sebelahan mestinya kan suami istri ya Sobat Petra ya.

Sahabat Betra, penggunaan simbol dimanapun juga atau hal-hal yang sebuah tindakan atau apa namanya ya, kalau bahasa dihubungkan dengan simbol mungkin semacam kalau Jawa ya istilahnya kayak sanepo gitu ya, atau tembung gitu yang merupakan sebuah gaya bahasa kiasan dalam budaya Jawa yang menggunakan kebalikan kata dari sifat aslinya untuk memberikan sindiran halus, perumpamaan, dan penegasan. Nah, benar juga kalau sanepo dalam sebuah bahasa kiasan, tapi kalau simbol dalam tindakan, nah itu tadi tidak sebenarnya dia melakukan ini biar dibaca gitu. Ya, seperti sanepo dalam bahasa. Jadi memang menarik sebab Petra mencari bahan pembicaraan itu kalau kita bisa kemana-mana sebenarnya. Mudah-mudahan sahabat kita juga nggak usah baca berita, saya ngomong jadi paham, bukan paham ya, paling tidak terinform ada berita itu gitu. Itu sahabat Fitra ya, menarik sekali lagi, sebuah berita bisa kita bikin menarik atau tidak menarik tergantung kita mau mengarahkan ke mana gitu. Termasuk jam 1.36 ini, 3 bulan kita akan mendengarkan satu lagunya Kos Plus. Ini kata-kata kiasan atau bukan ya. Andekan nih, seandainya gitu. Kadang-kadang kita juga menggunakan kata seandainya. Itu kan sebenarnya sesuatu yang belum terjadi, tapi

0: Sari, Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-6020-24567. 0274-885-481.
1: Info penting dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Promo program PJP Kartamantul, pelayanan jaringan perpipaan Kartamantul untuk wilayah Sleman, Mino, Ngaglik, Depok, Condong Catur, Nogotirto, Sidomoyo, Gamping, Godean, dan Tambakrejo. Promo pemasangan Rp50.000. Promo pemasangan Rp50.000. Untuk wilayah-wilayah yang disebutkan dan pendaftaran hanya 2 hari hingga 23 Juli 2026. Ingat ya, hanya 2 hari. Hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman.
2: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
3: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
2: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
3: Emang belajar apa aja sih?
2: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
3: Serius? Terus apa lagi?
2: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
3: Wah, keren juga ya.
2: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
3: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
2: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
3: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
4: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
5: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
6: Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
7: Love and Inspiration.
6: Petra 105.7.

Selamat Petra. Titi DJ dengan Ku Ingin. Mungkin Sobat Petra juga Ku Ingin menginginkan sesuatu mudah-mudahan segera terlaksana dengan baik, dengan segala gaya dan upaya tentu saja. Sekarang jam 1 lebih 49 menit, mengingatkan untuk Sobat Petra yang mungkin ada janji, ada tugas untuk mengantar seseorang atau menjemput seseorang atau bertemu dengan orang-orang penting dan terkasih mungkin. Silakan, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai telat gitu. Karena mungkin Sobat Petra di situ ditunggu gitu. Ada yang lagi makan siang di situ saya lihat ya. Selamat makan siang, agak telat hampir jam 2. Ada juga yang lagi sakit di situ saya lihat, pilek gitu. Jangan lupa minum obat, kalau diteruskan nanti larinya ke radang gitu, atau dibalik ke radang dulu kemudian pilek. Ya, enggak enak gitu, enggak sehat gitu, jadi segera dijaga gitu. Ada yang request Mbak Siska di Pakem katanya, di atas sana gitu. Minta lagunya Irianti, Erning Praja. Kayaknya bagus lagunya, lama enggak kita enggak kelihatan, enggak kita dengar juga. Salam buat Mbak Dian di Jakal katanya. Sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi katanya nanti sore. Terima kasih Mas Siska. Kemudian juga ada yang minta lagunya dari Lydia Imaniar dengan judulnya Dan. Buat Mbak Reni, apa kabar? Terima kasih gitu. Oh iya, saya sapa juga Bu Titi di Kulon Progo. Siapa tahu mendengarkan terus. Mbak R, Kak Eri juga, siapapun ya. Saya gak bisa nyebutin satu-satu ya. Terima kasih kalau masih mendengarkan hingga nanti paling tidak sampai sore lah gitu. Oh iya, nanti jam 5 Sahabat Petra kita akan ketemu lagi. Ada acara talk show juga, obrolan santai, inspiratif, opsi. Nah nanti kita kalau bicara hal-hal yang menikmati dunia, kita harus sehat. Makanya nanti kita akan bicara tentang meningkatkan kualitas hidup dengan olah nafas. Jadi nafas kita ini Sahabat Petra sebenarnya bisa diatur, dimanfaatkan dengan cara tertentu sehingga kita bisa membuat kualitas hidup kita makin baik, makin oke ya. Coba nanti jangan lewatkan kalau ada waktu dimanapun gitu. Nanti hari Rabu hari ini maksudnya jam 17 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Bersama kemarin sudah ketemu beberapa waktu yang lalu, kita akan ketemu lagi dengan Mas Made Wahyu Diana Putra atau Mas Wahyu. Kita akan melihat nanti bagaimana kita bisa mengikuti sebuah olah nafas yang bisa menyehatkan cara kita. Hal yang sesuatu yang kita miliki dan kadang-kadang kita ada kalanya tidak memperhatikan. Mbak Siska lagunya silakan dengarkan dan tentu saja salam buat semuanya di situ.

Dan Sobat Petra, sekarang sebenarnya jam 1.59 menit. Harusnya saya pamit Sobat Petra, tapi ada satu request yang baru masuk, tidak apa-apa, yang harus saya baca dan harus saya penuhin sebagai rasa terima kasih karena sudah mendengarkan Petra di Gita Prima. Mr. Yanto, Pak Yanto di Minomarta nih, selamat siang, salam kenal katanya, selamat kenal Pak Yanto katanya, dan salam hangat. Waduh, ini requestnya penuh dengan art ya, dalam tulisan menarik gitu. Sekali lagi Pak Yanto terima kasih, banyak salam juga, kemudian salam hangat juga. Katanya minta lagunya Krisha. Ini betul lagunya juga bagus banget gitu ya, kita nikmati siang hari ini. Sudah disiapkan, dan sekali lagi terima kasih buat Pak Yanto di Minomartani. Sekaligus saya pamit Sobat Petra, lagu tadi nanti ini menjadi lagu terakhir dan sebuah penutup kata-kata atau sebuah pertanyaan buat kita semuanya. Apakah kita dalam keseharian perlu sebuah simbol ya, dalam arti bukan simbol atau tanda, tapi apa ya, sanipo, kiasan gitu. Apakah kita harus juga tidak perlu ngomong yang berbunga-bunga, tidak perlu yang double arti gitu, tapi langsung saja ya. Saya kira kita kembalikan kebutuhannya untuk apa gitu ya. Tapi paling tidak kita harus menyadari bahwa kadang-kadang kita perlu melakukan sebuah gaya, sebuah seni bicara agar orang lain bahagia mendengarnya. Saya pamit, ketemu lagi besok. Pastikan segalanya lebih baik. Sampai jumpa.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

Info penting dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Promo program PJP Kartamantul, pelayanan jaringan perpipaan Kartamantul untuk wilayah Sleman, Mino, Ngaglik, Depok, Condongcatur, Nogotirto, Sidomoyo, Gamping, Godean, dan Tambakrejo. Promo pemasangan Rp50.000. Promo pemasangan Rp50.000 untuk wilayah-wilayah yang disebutkan. Dan pendaftaran hanya 2 hari hingga 23 Juli 2026. Ingat ya, hanya 2 hari. Hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856-0202-4567 0274-885-481.
4: Love and Inspiration
5: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, saya percaya Anda semua pasti mengenal nama Michael Jordan, ya. Betul, Michael Jordan, bintang basket NBA terbesar, atau bahkan dikenal sebagai, dikatakan ya, sebagai salah satu atlet terbesar abad ini. Nah, kisah tentang Michael Jordan itu masa kecilnya digambarkan dalam film yang berjudul Space Jam. Di film itu dibuka dengan adegan ketika seorang anak kecil ya, di tengah malam, menjelang tengah malam sih, seorang anak kecil bermain basket di depan rumahnya. Ya, dia dribble bolanya kemudian tembak. Duk, duk, duk, blues gitu. Duk, duk, duk, blues. Berulang kali dia tembak dan masuk begitu ya. Sampai kemudian ayahnya keluar karena suaranya cukup di tengah malam yang hening itu suaranya cukup mungkin mengganggu dan ayah keluar. "Hei, hei, hei, nak, apa yang kamu kerjakan?" katanya. "Yuk, berhenti," katanya. "Udah malam nih," kata si ayah. Kemudian si Michael Jordan kecil menjawab, "One more shot, Dad. Sekali lagi deh," dia bilang gitu, ngotot masih kepengen shooting dia, ya kan? "Oke, oke, oke," kata ayahnya. "Shoot till you miss," ya. Jadi boleh kamu tembak sampai kamu gagal. Nah, kemudian dia terus tuh, duk, duk, duk, shoot, duk, duk, terus berulang kali. Nggak selesai selesai, nggak pernah gagal. Sampai ayahnya bilang, "Oke, oke, oke, enough, enough, enough," ayahnya bilang. Sudah. Setelah itu mereka duduk di teras sambil istirahat sejenak dan kemudian ayahnya tanya, "Kenapa sih kamu kok malam-malam asik banget sampai malam main sendiri lagi gitu?" Nah, si Michael Jordan kecil menjawab, "Soalnya aku pengen suatu ketika aku setelah besar, aku SMA, aku bisa main di sekolah. Habis itu aku akan main di kampus dan setelah itu aku main di NBA. Bisa enggak ya, ya?" katanya dia. Tanya dia kepada si ayahnya, terus ayahnya bilang, "Yes, of course. You can achieve what everything you can imagine," ya. Jadi kamu bisa raih apa yang kamu bisa bayangkan itu. Jadi memang benar sekali bahwa kata-kata your achievement is limited by your imagination. Pencapaian kita itu hanya terbatas kepada sejauh mana kita bisa membayangkan. Pengalaman pribadi saya juga sama. Di dalam skala yang berbeda, saya membayangkan ketika masih SMA itu saya akan bekerja di sebuah bank dengan berdasi dan sebagainya, ya. Dan itu rupanya akhirnya yang saya bayangkan itu bisa menjadi suatu realitas juga. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan, gimana ya kita bisa menciptakan imajinasi itu? Nah, disinilah dibutuhkan biasanya adalah role model atau panutan. Siapa yang menjadi acuan atau role model atau panutan yang ingin kita tiru? Nah, Sobat Petra, sudahkah Anda menemukan siapa role model Anda? Kalau belum, yuk segera kita cari. Dan jadikanlah itu sebagai panutan dan kejarlah impian kita. Demikian dari saya, Agus Sutikno dari Optima. Semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love,
4: the voice of love.
5: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Ronami juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Ronami Jogja, Instagram @ronami Jogja, Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
2: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sendo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.4

0: Info penting dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Promo program PJP Kartamantul, pelayanan jaringan perpipaan Kartamantul untuk wilayah Sleman, Mino, Ngaglik, Depok, Condong Catur, Nogotirto, Sidomoyo, Gamping, Godean, dan Tambakrejo. Promo pemasangan Rp50.000, promo pemasangan Rp50.000 untuk wilayah-wilayah yang disebutkan, dan pendaftaran hanya 2 hari hingga 23 Juli 2026. Ingat ya, hanya 2 hari. Hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @radiopetrajogja, Marketing 085-6020-24567, 02748-885-481.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita meluncur di pusat kota Jogja, ini kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Selama ratusan tahun mendiami Indonesia termasuk Yogyakarta, Belanda ternyata meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar dengan halaman yang luas. Loji tertua di Yogyakarta terletak persis di seberang kantor pos besar, yaitu sebuah bangunan yang kini dinamai Benteng Frederberg. Bangunan benteng yang disebut loji besar atau loji gede itu dibangun pada tahun 1776 sampai dengan 1778, hanya 2 tahun berselang setelah berdirinya Keraton Yogyakarta Hadingdingrat. Benteng yang semula bernama Rustenburg itu konon sengaja didirikan di poros keraton Tugu agar bisa mengawasi gerak-gerik keraton. Ya, sebagai sebuah benteng, kawasan loji besar dilengkapi dengan beragam bangunan yang mendukung. Misalnya, tempat pengintaian hingga peristirahatan bagi para serdadu. Semasa loji besar masih digunakan sebagai benteng, terdapat sebuah meriam yang sengaja diarahkan ke keraton dalam posisi siaga tembak sehingga memudahkan penyerangan. Hal itu dilakukan ternyata agar pihak keraton mengakui bahwa Belanda memiliki kekuatan. Padahal sebenarnya sih kekuatan keraton jauh lebih.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245670274885481.

0: Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 0856020245670274885461 0274885481. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

0: 105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat sore sahabat Petra. Sekarang jam 5 lebih 15 menit, bukannya terlambat, memang sengaja gitu sahabat Petra. Biar sahabat Petra juga siap, juga para narasumbernya juga udah kenyang. Karena perlu energi gitu. Percuma kalau kita akan berikan sebuah energi kepada orang lain tapi diri sendiri lemah. Realitanya begitu sahabat Petra. Ya, ketemu lagi di Opsi, obrolan santai inspiratif ya, bersama 105,7 Petra FM. Nanti sampai jam 6 kurang lebih lah. Dan sore ini masih kita bicara tentang kesehatan ya. Dan sebuah apa namanya, alasan yang sangat mainstream sekali lagi, bahwa kita tidak bisa berbohong bahwa kesehatan adalah nomor satu. Makanya lama Petra tidak menggugah atau mengangkat sebuah hal yang menyangkut tentang kesehatan ya. Sudah beberapa kali, cuman sebelumnya adalah hal-hal yang berbau istimewa gini. Ini istimewa kehidupan. Sahabat Petra, judulnya atau tema yang kita angkat sekarang adalah meningkatkan kualitas hidup dengan olah nafas. Ini judulnya yang milih narasumbernya sendiri. Karena kalau nggak saya pilih nanti apa temanya jadi lain.
1: Pilihin tapi protes.
0: Ya, yang dikuasai gitu. Sudah ada Mas Wahyu, Mas Made Wahyu Diana Putra.
2: Selamat sore.
0: Ya, sore Mas Wahyu. Sehat. Sehat, Mas?
2: Sehat, syukur Mas sehat.
0: Ya, gitu. Dua kali kita ketemu. Tuh. Dan ini kita kan lebih dalam ya Mas. Masalah tentang bagaimana meningkatkan kualitas hidup. Bukan hanya dengan sebuah gaya hidup ya, misalnya dengan bekerja, dengan olahraga, tapi dengan olah nafas gitu. Mas Wahyu ini adalah Ketua Cabang PPS Petako Merpati Putih ya, Kota Yogyakarta, juga sekaligus praktisi olah energi. Nah, itu sahabat Petra, kita akan ngobrol, dan tentu saja saya juga terus didampingi oleh teman kita setia gitu, yang juga menjadi praktisi.
1: Praktisi.
0: Kan praktisi.
2: Iya, betul. Kan gitu. Sudah mulai menjadi praktisi.
0: Nah, kan gitu. Kita nanti jak ngobrol-ngobrol ya. Mbak Lika, selamat sore, Mbak.
3: Selamat sore Mas Aryo dan sahabat Petra semua.
0: Sehat ya, Mbak?
3: Alhamdulillah.
0: Nah, gitu.
3: Sehat.
0: Udah kenyang ya?
3: Udah kenyang, Mas.
0: Energinya
3: the power of Jada.
0: The power of Jada. Oke, Mbak Lika, kita nganu ya, sesuai rencana saat sore ini kita bicara tentang apa ya, kualitas hidup, gitu kan ya Mbak?
3: Iya.
0: Kualitas hidup dengan olah nafas gitu. Kita sudah mendatangkan ahlinya gitu. Kita mulai dari mana ya Mas Wahyu loh, yang lebih apa dasarnya dulu, kenapa? Ya, olah nafas ini bisa meningkatkan kualitas hidup, Mas.
2: Selamat sore ini sahabat Petra, Mas Aryo. Jadi sebenarnya kehidupan kita ini itu sangat memerlukan perubahan. Tidak seperti itu aja. Dan ini berpengaruh sekali pada kehidupan sehari-hari, termasuk pekerjaan, apa yang kita lakukan harian, apa yang kita malam pun sebenarnya tidur itu sebenarnya juga aktivitas. Jadi bukan berarti tidur itu tidak beraktivitas. Tubuh itu tetap bekerja.
0: Gitu ya.
2: Iya.
0: Nah ini perlu diingatkan, Mas.
2: Betul.
0: Turu istirahat.
2: Iya gitu. Betul. Jadi
0: padahal itu aktivitas.
2: Aktivitas. Ya, aktivitas dalam arti organ-organ tubuh ini dia tetap bekerja sesuai dengan fungsinya.
0: Oh. Nah,
2: jadi tidak bisa dipaksa dengan kita ya. Jadi saat kita istirahat, ginjal dia membersihkan, ya toh. Semua usus juga mulai mencerna. Itu mereka perlu istirahat. Jadi tidak bisa dimasukkan dengan makanan lagi sebenarnya. Makanya dari waktu keseharian, terus kita istirahat pun itu semua sangat berpengaruh nanti. Itu sebenarnya.
0: Artinya berpengaruh juga ketika kualitas tidur kita jelek ya, Mas?
2: Betul, sangat betul. Nah ini yang sebenarnya harus dirubah nih. Iya, dirubah. Kebanyakan sekarang orang lebih senang begadang. Sesuatu yang tidak berguna untuk kehidupannya. Kecuali bekerja ya, itu wajib. Tapi kadang-kadang sering nongkrong, makan malam, kopi. Nah itu sebenarnya merubah. Merubah semua, apalah pola-pola dalam tubuhnya dia dirubah. Itu yang menyebabkan timbunan-timbunan penyakit sebenarnya itu, Mas.
0: Mm-hmm. Cuman belum dirasakan karena mungkin
2: usia.
0: Oh, nanti di usia.
2: Di usia tertentu dia sudah mulai merasa. Pasti akan merasakan.
0: Oke.
2: Okay. Apa ciri-cirinya biasanya? Mudah lelah. Itu yang paling
0: mudah lelah.
2: Mudah lelah. Dia beraktivitas dia mudah lelah, terus malas berpikir, ya kan? Otak juga lelah. Sehingga semua organ-organ tubuh ini rusak. Gitu, karena memang tidak sewajarnya pekerjaannya ini kan dipaksa jadinya, gimana dia tidak ada istirahat.
0: Mas, tapi kalau kondisi saat ini kan ya kehidupan kita ini sesuai zaman ya, Mas.
2: Betul.
0: Iya, tahu yang saya maksud. Uh-huh. Artinya tuntutan. Gaya. Mbak Lika tuh tidur jam 3, Mbak.
1: Mas. Fitnah.
0: Jam berapa, Mbak? Kalau
3: jam 10.
0: Oh, 10 bisa ya?
2: Wah, saya enggak tahu.
4: Pas haru ya.
0: Misalnya kadang-kadang saya pas buka itu loh, online terus dia WA. Jam 3 orang turun-turun.
3: Itu dia bangun.
0: Berarti kegasian tidurnya ya. Gitu. Oh gitu ya, Mas. Yes, jadi okay. Nah, kalau dari situ yang tadi Mas di usia-usia tertentu nanti akan kelihatan dari imbas dari gaya ya, gaya hidupnya ya, Mas. Bagaimana bisa dengan gaya yang karena sekali lagi tuntutan zaman yang kadang-kadang teman-teman juga tidak bisa menghindari itu gitu. Bagaimana kalau tadi nanti kita hubungan sebelum kita masuk ke dalam dihubungkan dengan olah nafas. Artinya bisakah dengan gaya hidup yang seperti itu terus diimbangi dengan olah nafas yang baik?
2: Bisa, sangat jadi, bisa.
0: Sehingga meminimalisir.
2: Betul, sangat bisa. Cuman ini orang tidak tahu. Sebenarnya sangat sederhana sebenarnya. Cuman orang tidak mungkin tidak pernah tahu caranya ya. Sederhananya seperti apa, konsepnya seperti apa, sehingga tubuh ini bisa kembali normal, minimal mempertahankan kondisi tubuh. Salah satunya itu dengan oksigen tadi.
0: Oksigen ya.
2: Makanya saya pernah mengatakan bahwa kekuatan manusia ini ada 3 sumbernya. Makan, minum, oksigen. Nah, oksigen ini yang tidak pernah diperhatikan. Karena itu udah merasa kita tiap hari menghirup oksigen. Tapi itu tidak maksimal. Gitu. Karena paru-paru itu kan ada serambi, ada bilik. Nah, gimana caranya kita mengolah oksigen itu sehingga tubuh organ-organ dalam ini oksigennya terpenuhi. Saraf-saraf, pembuluh darah, itu semua akan terpenuhi oleh oksigen.
0: Artinya nafas yang biasa itu hanya standar ya, Mas?
2: Standar.
0: Kasarannya gitu ya?
2: Kan harus diolah, Mas. Bayangin, Mas Aryo. Mas Aryo yang tidak mengolah nafas saja bisa hidup. Bagaimana kalau nafas itu diolah?
0: Kayak pisau ya, Mas. Betul. Teh yang aja di apalagi diasah ya.
2: Nah, tubuh ini nanti akan merubah pelan-pelan. Cara-cara dia bekerja dalam tubuh ini pelan-pelan akan berubah. Makanya saya pernah katakan juga bahwa kenapa kita kelihatan tua? Sebenarnya sel-sel ini kan tiap hari mati jutaan sel. Nah, dengan kita mensupport oksigen atau menyuplai oksigen sebanyak mungkin yang dibawa oleh darah, itu bisa menghidupkan sel-sel lagi yang mati. Makanya kalau orang sering olahraga atau minimal olah nafas ya, mungkin kelihat umur 60-70 tidak terlalu kelihatan dibandingkan orang yang tidak pernah olahraga.
0: Tapi mulai itu kelihatan ketika harus mulai olahraganya mulai kapan tuh, Mas?
2: Tidak ada kata terlambat sebenarnya, Mas.
0: Oh gitu?
2: Iya. Kita mulai
0: nah, kebaca tua, Mas.
2: Tapi nanti tetap ya, ada
3: nanti
2: perubahan.
3: Awet tua.
2: Bukan awet muda. Tapi itu tetap bisa berjalan.
0: Tetap ya. Tinggal paling enggak memperbaiki.
2: Memperbaiki ya. Atau apa ya? Lebih refresh tubuh ini lebih refresh. Namanya penyakit tetap kita kena penyakit, Mas. Cuman perbaikan selnya kita jauh lebih cepat atau recovery-nya jauh lebih cepat.
0: Oh, pengaruhnya
2: beda. Pengaruhnya di situ, iya. Ya. Yang tadinya mungkin kita jalan kaki 2 kilo itu udah lelah banget. 2 kilo ini sudah merasa nyaman dia. Karena paru-parunya udah terbiasa tersupport oksigen. Itu sebenarnya.
0: Oke, jadi lebih mudahnya gini, Mas, kalau ya, mungkin digambarkan oleh sahabat Petra juga, orang yang olahraga terlatih kan dilatih ya, jadi sehat secara fisik misalnya. Betul. Nah, sama fisik nafas ini juga ketika tidak digarap, tidak diolah, akhirnya ya standar
2: aja.
0: Jadi beda gitu ya, iya, hasilnya betul. Beda gitu loh. Nah, oke. Okay. Apalagi Mas kira-kira yang
2: nah, pada perubahan zaman sekarang yang mengikuti zaman sekarang nih, Mas. Kata Mas Aryo seperti itu. Penyakit pun akan makin lama makin melesat. Sekarang banyak sekali penyakit yang seharusnya usia. Dulu, zaman dulu mungkin diderita oleh 50 tahun, 65 tahun. Sekarang umur 30 tahun sudah penyakit itu ada.
0: Muncul ya?
2: Muncul. Misalkan asam lambung itu biasanya kan orang-orang tua, Mas, dulu. Sekarang anak-anak muda sudah mulai asam lambung.
0: Oh, iya, iya.
2: Gitu balik aja ya, Mas Aryo ya.
1: Kok terus
0: kesini? Enggak punya teman ya, sakit. Iya, temanmu itu loh, Mbak.
2: Itu pertama. Terus ginjal. Sekarang banyak orang cuci darah, anak-anak muda. Karena pola hidupnya yang tidak teratur, kan gitu. Padahal cuci darah zaman dulu itu usia-usia di atas 45, 50. Sekarang banyak yang cuci darah di usia 30. Nah, disinilah terjadi perubahan, pergeseran. Yang harus kita sadari bahwa olahraga itu sangat penting. Dan sangat dibutuhkan oleh tubuh. Nah, banyak pertanyaan. Olahraga apa mas yang pas? Saya lebih menekankan olahraga olah nafas. Olah nafas. Makanya di Merpati Putih ini diajarkan gimana caranya memanage tubuh kita. Memang usia punya Tuhan, tapi namanya tubuh ini punya kita, mas.
0: Harus dijaga.
2: Harus jaga. Yang bisa menjaga tubuh siapa? Ya kita sendiri, mas.
0: Sudah diberi masuk di negara.
2: Nah, kebanyakan orang kan menzolimi tubuh kita sendiri. Ya saya katakan dulu, makan pagi jam 6 sampai jam 8, ini makan pagi jam 9, jam 10, jam 11.
0: Gak baik ya,
2: mas. Gak baik kan perubahan. Metabolisme tubuh yang seharusnya ginjal bekerja, itu lambung bekerja, akhirnya mundur.
0: Karena pola makan pola yang tidak makan, teratur.
2: Iya, ada yang cukup pagi kopi. Benar nggak mas Aryo?
0: Benar.
2: Nah itu sangat sebenarnya mempengaruhi ya saya kopi aja cukup.
0: Kopi. Wah. Plus roti.
2: Plus roti.
0: Boleh ya?
2: Itu mas sebenarnya tidak disadari perubahan ini. Nah dengan perubahan ini terus karena pekerjaan kita juga terlalu banyak sesuai dengan zaman yang tadi mas Aryo bilang. Nah disitulah mulai tubuh ini menurun. Biasanya yang paling berubah adalah jantung.
0: Jantung,
2: detak jantung mulai berubah, ya kan. Kedua adalah stres, manajemen otaknya, ya kan. Yang ketiga nanti mulai pencernaan dan lain-lain, bahkan sampai tulang karena merasa lelah, linu dan segala macam, otot. Akhirnya menurun kan, tubuh ini kualitasnya menurun dengan pola-pola yang seperti itu. Nah dengan olah napas ini kita kembalikan itu. Karena di Merpati Putih ada bentuk-bentuk tertentu yang memang difungsikan untuk membangkitkan bagian-bagian tertentu dalam tubuh. Yaitu. Nah, disitulah bentuk itu akan misalkan saya duduk simpuh kan, tarik nafas, tahan di dada, ya kan, dubur katupkan, diangkat dikit, itu ada konsentrasinya. Stres di bagian mana misalkan? Itu ada di bagian pinggang, ada di bagian dada, kan gitu. Sehingga bagian-bagian ini yang tersebut oksigennya akan menjadi kuat kembali atau hidup kembali. Sel-sel yang mati akan hidup kembali. Yang tidak pernah tersupport oksigen, bagian-bagian itu akan didorong oleh darah yang dibawa oleh darah yang membawa oksigen baru. Sehingga dia tumbuh lagi sebenarnya.
0: Mas tadi bicara Mas Wayu Merpati Putih itu kan artinya ada kegiatan fisik juga kan ya, kegiatan
2: pasti.
0: Fisik. Apakah tidak otomatis ya Mas kalau kita apapun olahraganya yang fisik, apakah tidak otomatis olah nafasnya terbina?
2: Tidak.
0: Oh tidak.
2: Tidak
0: ya?
2: Otomatis.
0: Oh.
2: Beda mas. Kalau olahraga yang umumnya kita lakukan misalkan jogging itu bagus. Tapi memang itu lebih cenderung pada ke otot-otot kaki.
0: Itu bukan olah nafas ya?
2: Bukan, walaupun ada nafas ya.
0: Iya,
2: menggah-menggah. Itu bukan olah nafas kalau menggah-menggah itu mas.
0: Olah kapisan nafas.
2: Sebenarnya bukan, itu, ya? Sedangkan olah nafas ini sebenarnya membantu organ-organ dalam seperti jantung, paru, terus pankreas dan segala macam itu bekerja apa masuk oksigen. Jadi pemanasan itu bukan hanya untuk otot mas, tapi jantung ini perlu pemanasan, paru-paru perlu pemanasan. Gitu loh. Selama ini kan tidak pernah dilatih seperti itu. Gimana caranya mensupport oksigen masuk ke jantung, ke paru, ke ginjal, ke limpa.
0: Ya karena sejauh ini yang sering muncul misalnya anak-anak gym tuh bilang kan untuk kardio kan untuk jantung.
2: Betul.
0: Tapi itu berarti nafas dong mas kalau pas lari atau pas yang.
2: Iya.
0: Tapi nggak optimal gitu.
2: Nggak optimal karena yang diserang adalah bagian otot.
0: Walaupun memang itu ada manfaatnya.
2: Ada manfaatnya.
0: Oh.
2: Makanya seiring zaman kan banyak olahraga mas. Semua baik olahraga. Tapi yang sering kita lupakan jantung kita ini kan mesin mas. Paru-paru ini mesin. Kita lupa mesin ini kita rawat. Ya enggak? Itu lupa.
0: Karena sekali lagi mainstream pemikiran kita semuanya olahraga udah otomatis gitu, Mbak.
2: Iya.
0: Kalau olahraga nafasnya di situ kayaknya nafas masuk dan kita jadi sehat gitu. Sehat. Termasuk tadi apa? Jantung kan.
2: Jantung. Makanya juga banyak yang maaf, saat olahraga tiba-tiba anfal.
0: Karena apa itu? Anfal itu kenapa, Mas? Karena
2: Biasanya tidak siap atau lemahnya jantung biasanya. Tidak siap dengan tekanan olahraga tadi. Misalkan gini ya, Mas.
0: Dipaksa Aryo. Gitu.
2: Dipaksa. Misalkan Mas Aryo bekerja dari pagi sampai sore. Selesai itu Mas Aryo tidak istirahat. Mungkin hanya sebentar makan terus Mas Aryo olahraga. Olahraga yang cepat. Itu. Nah, ini jantung ini kan sudah lelah sebenarnya. dia harus istirahat. Makanya dengan olahraga cepatnya sangat hati-hati sekali. Kalau usianya masih muda sih gak apa-apa ya, mungkin dia masih, tapi yang usia-usia di kepala 45 tahun ini
0: ke atas
2: hati-hati,
0: ya
2: hati-hati sekali. Makanya banyak orang meninggal saat latihan permainan cepat
0: sepeda misalnya.
2: Sepeda lagi naik gunung
0: banyak,
2: tuh gitu. Banyak tiba-tiba turun, nah itu perubahan detak jantung tiba-tiba berubah.
0: Padahal sebelumnya belum dilatih.
2: Belum gitu dilatih ya? Tiba-tiba seperti itu. Tiba-tiba stroke juga bisa ada yang seperti itu. Gitu loh. Terus misalkan dia lain futsal misalkan. Bukan sesuatu tidak baik, tapi ada kondisi yang seperti itu. Olahraga cepat, tiba-tiba dia berhenti. Karena kelelahan. Tidak sinkron antara tubuh dengan keinginan pikiran kita.
0: Okay.
2: Nah ini harus seimbang.
0: Okay. Ada konklusi sementara, Mbak Liga, mungkin nanti dilengkapi. Artinya sejauh ini orang awam kita menganggap bahwa ketika olahraga itu sebenarnya nafas juga sudah masuk gitu loh. Ternyata kan tidak otomatis, itu hanya mengikuti ritmenya aja.
2: Betul,
0: mungkin.
2: Iya.
0: Ya Mbak Liga ya, gitu ya.
3: Iya. Tapi kalau olahraga yang biasa itu kan memang fokusnya bukan di nafasnya ya Mas Wahyu.
2: Iya, betul.
3: Jadi kayak
2: lebih
3: gym
2: ke
3: itu
2: otot dia.
3: Fokus ke otot. Tapi kalau yoga itu sebenarnya juga ada sambil nafas, cuman juga beda juga sih dengan yang diajarkan
2: yoga
3: di
2: MP.
3: Ada mereka juga apa, misalnya gerakan ini, tarik nafas, keluarkan, itu ada. Cuman memang beda.
0: Itu bukan olah nafas ya?
2: Olah nafas
0: atau belum?
2: Tujuannya berbeda, Mas.
0: Oh, oke.
2: Iya, kebetulan Mbak Lika ini kan juga praktisi
0: yoga.
2: Iya. Karena waktu saya ke rumahnya lagi nungging-nungging itu, Mas. Wah, ini memang.
0: Sampai nyung apa-apa di nelon. Itu mau apa? Kemarin nanya saya anak ngecing dia, Mas. Wah, rasanya itu ada batu. Pisan gue bangun. Kok semua mau diikuti-ikuti.
3: Terlalu semangat.
0: Terlalu
2: sehat, iya, lupa kalau udah 50-an.
0: Jangan terbuka. Oh,
3: gitu. Jangan bilang-bilang dong.
0: Masih 31.
2: Oh iya, 31.
0: Plus.
3: Masih bisa headstand.
0: Dibantu. Headstand dibantu. Dibantu orang tiga ya.
2: Karena kalau memang itu, Mas, kalau paru-paru bagus, segala macam bagus ya, organ dalam bagus, itu daya tahan tubuhnya pasti bagus.
0: Bukan kebalik ya, Mas?
2: Tidak, Mas. Kan harus dilatih dulu dalamnya. Daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh itu bukan otot, tapi daya tahan tubuh dalam arti mudah sakit atau tidak. Mudah terserang penyakit atau
0: ini
2: tidak.
0: Ini sekarang masih berjalan kan luar dulu. Otomatis itu tuh sehat gitu loh. Yang secara umum kan gitu. Padahal enggak ya, Mas?
2: Enggak, Mas.
0: Dalam lebih penting.
2: Penting. Ingat loh. Jantung bareng tuh mesin, Mas. Itu mesin, itu kadang-kadang yang tidak pernah. Bayangin kalau Mas Aryo punya mobil, tidak pernah diganti oli, tidak pernah dirawat, tidak pernah dibersihkan, kayak apa. Mungkin jalan aja batuk-batuk, duduk-duduk.
3: Karaten.
2: Gitu. Sama tubuh kita juga perlu dibersihkan dengan olah nafas tadi.
0: Iya, iya, oke. Sejak kapan sih mas olah nafas ini sebenarnya mulai apa, dikenal oleh masyarakat kita sebenarnya, Mas?
2: Sebenarnya sudah lama, Mas. Sangat lama.
0: Atau leluhur kita tahu.
2: Betul,
0: juga?
2: Betul, sudah sebenarnya tahu. Bisa membayangi nggak, Mas Aryo? Leluhur kita tidak kenal namanya obat-obat.

0: Kenapa bisa pusing? Karena oksigen di dalam otak berkurang, Mas.
1: Oh, oksigen.
0: Iya.
1: Ya, kuncinya oksigen,
0: oksigen tadi. Oksigen. Ya, ya. Jadi saat kita tarik nafas, oksigen akan memenuhi kepala, otak. Makanya timbul sat-sat yang dibutuhkan.
1: Ini sebaca pengumuman dari Mbak Lika nih, yang mungkin Mas Wahyu sebagai pembicara bukan ya, yang di Salatiga.
0: Oh iya, besok saya.
1: Apa-apa ini saya, karena materinya komplit, jadi boleh dibuka sedikit di sini. Tadi Mas Wahyu sudah cerita tentang apa jantung ya, manfaat olah pernafasan, salah satunya adalah apa meningkatkan kapasitas paru dan kualitas pernafasan, gitu loh Mas.
0: Iya, betul.
1: Ini tadi sebagian sudah disebut Mas Wahyu ya, yang soal jantung. Kalau yang mengurangi stres itu Mas, itu logikanya apakah oksigen dan sebagainya atau bagaimana?
0: Betul.
1: Stres, cemas, menenangkan pikiran. Ini kayaknya zaman sekarang banget nih perlu nih.
0: Ini anak SMP sekarang udah mulai Mas.
1: Lah iya.
0: Iya, anak SMP, SMA gitu Mbak Lika ya. Iya. Ini kebetulan Mbak Lika lebih paham di situ.
1: Kok kan gawean, kok kan kan kerja, kan nyapu terus itu ada PR. Nah, orang diancam marah itu. Bukan, ini kehidupan rata-rata.
0: Realnya memang begitu Mas, kenyataan di lapangan memang seperti itu. Nah inilah memang uniknya ya, uniknya olah nafas seperti itu. Makanya di Merpati itu dilatih bagaimana caranya kita menarik nafas sebanyak mungkin. Gitu.
1: Oke.
0: Kenapa seperti itu Mas?
1: Kenapa Mas?
0: Saya katakan tadi, paru-paru itu ada serambi dan bilik. Itu harus terpenuhi semua untuk bisa tubuh ini maksimal, menghasilkan energi yang maksimal. Sebenarnya itu. Saat tarik nafas lewat hidung, otomatis kepala ini sudah terisi oksigen. Karena dulu banyak pertanyaan, Mas apa bedanya, ini saat saya mengajar ya, apa bedanya tarik nafas lewat mulut?
1: Tarik nafas
0: lewat mulut, buang mulut, ada.
1: Ya,
0: banyak pertanyaan, seperti lari kan, mau lari. Gitu. Ya, kalau tarik lewat mulut, itu oksigen ke otak. Tidak nyampe. Makanya harus lewat hidung. Nah, saat oksigen masuk ke dalam otak, itu terjadi relaksasi. Jadi sebenarnya untuk mengurangi stres, cukup duduk dengan tenang, tarik nafas yang halus.
1: Pelan gitu maksudnya,
0: pelan,
1: dengan ngikutin
0: iramanya,
1: 1, 2, 3 gitu, dinikmati gitu ya.
0: Terus? Rasakan oksigen masuk ke otak, sehingga nanti terasa dingin. Buang pun sama, halus.
1: Itu apa mulut buang?
0: Mulut mas.
1: Oh kotor, buang.
0: Buangnya lewat mulut.
2: Bedanya apa? Mulut sama hidung.
0: Kalau hidung tidak ada reaksi kimianya, kalau mulut ada. Kan merasakan semua kotoran terbuang lewat mulut. Kalau hidung hanya paru-paru aja. Tapi kalau buang itu yang ada di dalam tubuh, perut dan segala macam itu terbuang semua, Mas. Jadi tubuh ini menjadi nyaman. Kalau tubuh ini menjadi nyaman, otomatis otak juga menjadi nyaman.
1: Padahal secara kodrati tanda petik ya, normal gitu. Nafas kita tarik lewat hidung, buang lewat hidung gak Mas?
0: Iya betul.
1: Iya kan? Tapi kita kan mempunyai cara untuk meningkatkan itu, artinya ditemukan sebuah sistem gitu ya.
0: Metode ya.
1: Metode. Narik nafas, buangnya lewat mulut.
0: Betul.
2: Tapi soalnya kalau sambil bicara kan susah Mas. Susah.
1: Ya, mau kalau mau jadi grameh ya.
0: Bisa juga itu.
1: Ya ngomong lah. Menarik. Nah, mungkin sedikit apa bocoran atau mungkin tips sedikit lah Mas yang mengurangi stres itu. Kalau saya pernah lihat kan biar berirama kita menghitung ya Mas. Itu. Sampai berapa gitu
0: Mas.
1: Bisa diceritakan Mas untuk yang ini yang kecil aja dari yang mengurangi stres. Siapa tahu sekarang banyak yang stres lagian. Siapa tahu nih siapa ini membantu. Gitu. Macam-macam orang stres lah rasanya macam-macam.
0: Saya lebih ke yang simpel aja.
1: Gimana?
0: Saya lebih yang simpel aja Mas, yang bisa gimana? Diterima oleh masyarakat ya. Jadi ada macam-macam teknik pernapasan. Ada yang mungkin hitungan 3, tahannya 4, buangnya 5. Kalau saya mikir gitu, susah orang ya kadang-kadang. Tidak bisa menerima dan
1: mungkin untuk membantu aja kali
0: itu. Hanya cukup dengan tarik nafas pelan lewat hidung. Mata pejamkan dulu Mas. Kuncinya mata dipejamkan.
1: Kenapa Mas? Ada
0: sangat berpengaruh. Latihan olah nafas ini mata dipejamkan sama dibuka sudah berbeda sekali.
1: Mungkin merasakannya ya, jadi lebih
0: beda, dalam. Jadi gini, di saat kita buka mata, itu keseimbangan, kesadaran semua di mata, Mas.
1: Oh iya, benar.
0: Tapi di saat kita tutup mata, semua keseimbangan dan kesadaran ada di otak.
1: Ya.
0: Kalau sudah otak yang bermain,

0: akhirnya apa? Rasa yang bermain.
1: Ya.
0: Tapi kalau mata nggak bisa, emosi yang bermain.
1: Betul. Gitu.
0: Tapi kalau udah otak, ada gelombang otak, akhirnya rasa yang bermain. Dia akhirnya bisa menikmati. Nah, disitulah kita atur dengan keinginan kita. Jangan kita diatur oleh nafas ya, tapi kita yang mengatur nafas. Karena kita kendalikan. Kan keinginan kita apa? Kita punya tujuan. Makanya di situ ada macam-macam, mungkin ada timbul meditasi. Ya. Sebenarnya meditasi apa sih sebenarnya? Meditasi hanya kita mengendalikan pikiran. Selesai itu aja, intinya di situ. Sebenarnya metodenya banyak tuh macam-macam, dengan tujuan yang berbeda-beda juga. Yaitu, makanya caranya adalah dengan cukup tarik napas pelan.
1: Untuk yang stres nih sahabat Twitter, mungkin bisa mencoba yang simpel aja mas.
0: Mungkin kita bisa sama-sama sahabat
1: Twitter pelan-pelan.
0: Kita duduk dengan nyaman, senyaman mungkin, jangan ada kerutan wajah. Kita mulai pejamkan mata, rileks. Ingat, dahi ini tidak boleh berkerut, kebanyakan berkerut. Karena punya tujuan. Sekarang coba rileksin semua, dahi rileks. Cukup buang napas pelan dulu, panjang, tiup ya. Oksigen habis dalam tubuh. Saya itu tarik pelan. Pelan sekali, seakan-akan air bersih atau oksigen bersih masuk ke dalam tubuh. Setelah itu buang lagi. Pelan lagi, tiup ya. Tiup, pelan panjang. Habis, tarik lagi pelan. Pelan lagi, sangat pelan. Seakan-akan oksigen memenuhi semua seluruh tubuh ini. Otak, jantung, paru, seluruh tubuh. Lalu buang lagi. Seakan-akan saat buang, kita buang yang kotor. Lakukan itu kurang lebih 5 menit.
1: 5 menit?
0: Cukup 5 menit, tidak usah lama-lama.
1: Posisi harus serisila duduk atau
0: Senyaman mungkin mas.
1: Di kursi pun boleh?
0: Boleh. Tidur bisa.
1: Tidur bisa ya?
0: Biasanya orang yang tidak bisa tidur malam, lakukan seperti ini.
1: 5 menit ya mas?
0: 5 menit. Mudah-mudahan gak sampai 5 menit udah les. Gitu Mbak Lika ya?
1: Kesel Dewi.
0: Biasanya seperti itu, karena ada relaksasi di situ.
1: Ya. Itu otomatis stres menghilangkan.
0: Hilang.
1: Stres.
0: Karena kan stres sebenarnya ketegangan mas, sehingga otot-otot di kepala ini mengencang, sehingga timbul pusing. Sebenarnya itu.
1: Tapi perlu juga di situ tadi mas Wayu bilang ada imajinasi kita. Betul. Membuang kotoran itu artinya kita harus memainkan pikiran kita.
0: Betul,
1: ya. Iya kan?
0: Betul mas.
1: Membayangkan bahwa segala yang kotor keluar. Gitu
0: betul,
1: kan?
0: Betul ya.
2: Sugesti
1: yang itu perlu main ya.
0: Betul main mas. Makanya saya katakan obat itu sebenarnya ada dalam diri kita sendiri selama ini. Gitu. Berapa kali saya udah, betulnya saya praktisi juga. Banyak yang sakit gigi. Saya ngalamin juga teman-teman, saya latih itu. Saat mau latihan sakit gigi mbak, mas itu. Setelah latihan nafas ya mbak, saya hanya sugestikan saat tarik nafas, buang nafas dari mulut, sugestikan rasa nyeri ini terbuang hilang bersama dengan oksigen yang kita buang.
1: Katut di situ.
0: Iya betul. Itu kurang lebih hanya 20 menit sembuh semua mas. Makanya waktu itu mau dibeliin obat, kebetulan nggak usah dibeliin, sembuh semua. Termasuk yang pusing. Saat berangkat latihan pusing, saat saya latih seperti itu, dibuang dengan sugesti seperti itu, banyak yang hilang pusing. Karena apa? Relaksasi otot-otot yang tadinya tersumbat, ya ada sumbatan, tidak ada sumbatan. Kita mulai tarik buang itu oksigen mulai masuk mas, terjadi penyembuhan atau sel-sel itu mulai diperbaiki. Intinya di situ aja, sederhana kan.
1: Jadi sahabat Petra ini contoh tadi udah real ya, simple banget sebenarnya untuk contoh manfaat olah pernafasan. Jadi namanya manfaat olah pernafasan itu sahabat Petra sebenarnya tidak perlu membayangkan sesuatu yang sulit sebenarnya. Betul. Ya, contoh tadi yang simple itu saya nggak tahu, kecuali nanti Mas Wahyu cerita yang saya tidak tahu ada sebuah leveling gitu. Olah nafas, pernafasan leveling, ada gak sih mas?
0: Sebenarnya ada, meningkat mas nanti.
1: Oh meningkat ya?
0: Iya, otomatis. Ada cara-caranya itu meningkat.
1: Oke. Tapi untuk yang sering kita alami, misalnya cemas, stres, dan apa namanya, menenangkan pikiran dengan narik nafas sebentar, dengan pejamkan mata beberapa kali, karena membuang dengan pelan sambil mensugesti diri sesuatu yang negatif dari kita buang melalui pembuangan nafas tadi, it's work ya, bisa bekerja ya. Dan apalagi kalau itu dilatih terus ya mas.
0: Betul.
1: Posisinya bebas, bisa tidur, bisa pas kerja pun, asal enggak pas.
0: Asal jangan pas naik motor mas.
1: Bisa loh mas sebenarnya. Asal enggak merem.
0: Nah masalahnya kan di sini. Nah, karbon dioksida bukan oksigen.
1: Mas, hubungannya dengan oksigen. Jadi yang sebenarnya yang kita mau cari kan oksigen ya menjadi pokok. Itu berpengaruh nggak di sebuah lokasi satu dengan lokasi lain? Kalau saya pernah baca akan sesuatu yang baik ketika di misalnya banyak pepohonan, alam gitu. Gimana Mas?
0: Sangat berpengaruh Mas.
1: Oh.
0: Sangat berpengaruh. Nanti dikondisikan dengan tubuh. Apa yang kita derita biasanya seperti itu. Contohnya misalkan asma. Coba dilakukan jam 5 pagi sampai jam 6 pagi di tepi pantai.
1: Oh iya, makanya beberapa kali yang asma ke pantai ya.
0: Pantai,
1: itu ya.
0: Karena apa? Kadar garamnya terhirup dia. Bagus. Dan masih bersih. Itu. Terus kita di bawah latihan di bawah pohon. Kenapa kadang-kadang di bawah pohon sejuk sekali? Karena pohon itu kan mengeluarkan oksigen.
1: Oh, jadi di situ maksimal pusatnya
0: kita
1: buka, ya.
0: Kita butuh itu gitu.
1: Ya,
0: tapi
1: ya,
0: jangan
1: ya.
0: Malam hari. Kalau malam hari keluarnya karbon dioksida.
1: Oh, iya,
0: makanya
1: iya.
0: Kalau latihan malam hari usahakan di gedung. Jauh dari itu.
1: Berarti yang pagi ya,
0: pagi.
1: Kalau pagi gitu.
0: Pagi sore masih bagus Mas.
1: Artinya memang berpengaruh ketika kita posisi lokasi kita untuk menghirup nafas deh, cakat sangat berpengaruh.
0: Sangat-sangat berpengaruh.
1: Artinya alam semesta juga sebenarnya mendukung kita ya Mas.
0: Obat itu ada di alam semesta. Ini yang kita ingin kembalikan
1: ke sana ya.
0: Ke sana. Jadi dengan olah nafas ini kita bersatu atau merasakan energi alam semesta ini untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Sebenarnya itu.
1: Oke, tadi itu berjantung, kemudian dalam pikiran juga meningkatkan daya tahan tubuh Mas, itu berarti
0: pasti Mas sudah. Bayangkan Mas Aryo, dengan kapasitas paru-paru yang baik, dengan pembuluh darah yang baik, ya kan, dengan fungsi jantung yang apa paru-paru jantung baik, otomatis Mas mesti meningkat daya tahan tubuh, pasti meningkat. Karena itu menyangkut otot kan, tulang belakang.
1: Oh iya.
0: Kan akan tersupport oksigen. Permasalahan sekarang kan banyak penyakit yang berasal dari tulang belakang Mas sebenarnya.
1: Tulang belakang ya.
0: Kan nggak disadarin itu.
1: Apa Mas misalnya?
0: Sakit pinggang.
1: Dari tulang belakang?
0: Tulang belakang kan, karena posisi duduk.
1: Oh,
0: contohnya okay. Misalkan Mas Aryo. Mas Aryo ini gagah, ganteng. Tapi kalau kerjanya terus miring komputer.
1: Sisi miring ya Mas?
0: Ya kan miring tulang belakang.
1: Ini ada mulai miring.
0: Ya kan miring. Nah ini akhirnya merubah struktur tubuh. Nah kalau ini terbiasa seperti ini, Mas Aryo mudah sekali sakit pinggang. Nah ini harus dibenerin dengan bentuk-bentuk tertentu di merpati putih sehingga oksigen itu masuk ke tulang belakang. Itu sebenarnya.
1: Oke, okay, Mbak Liga, ada sharing yang perlu disampaikan, Mbak?
2: Apa ya?
1: Cerita-cerita
2: udah yang diceritain Mas Wahyu semua. Oh,
1: pinggangnya udah sembuh?
2: Oh, udah berkurang.
1: Udah berkurang.
2: Iya Mas ya. Ini udah berkurang.
1: Waktu itu juga kan nafas ya, Mbak? Nafas gitu.
2: Lambung, asam lambung berkurang.
1: Asam lambung juga ya?
2: Oh, terus apa? Pinggang berkurang. Cuman nanti kalau udah stresnya kuat banget, nah itu agak mundur lagi. Nanti mulai lagi latihan lagi gitu Mas.
1: Makanya jangan stres.
2: Nah itu dia. Kayaknya harus bilang sama yang kasih kerja itu.
1: Memaintain gitu. Tadi penyakit apa lagi Mas yang lewat ekor tulang ekor?
0: Hampir semua Mas sebenarnya.
1: Hampir semua?
0: Iya. Jadi saya pernah katakan juga bahwa penyakit yang ada dalam tubuh ini hampir semua kekurangan oksigen. Sebenarnya itu. Karena apa? Tidak terjadi keseimbangan Mas antara fisik sama mental. Kalau udah tidak seimbang antara fisik sama mental, yang kenapa Mas? Jiwa ini rusak semua akhirnya. Makanya perlu sekali kita ya zaman sekarang orang pekerja ya dari pagi sampai sore bahkan
1: iya ya rata-rata kan nggak begitu tuntutannya begitu
0: kan masih ada waktu seminggu itu masih ada libur luangkan satu hari itu untuk dia menghirup oksigen yang banyak itu dengan cara-cara latihan tertentu makanya kalau di Merpati Putih semua dikomplit tuh Mas Dano ada 14 bentuk dasar yang itu semua kena segmen tubuh ini kena semua tuh dari lutut pinggang tulang leher terus tulang ekor. Terus ada bentuk yang menguatkan ginjal dan segala macam. Kena semua. Nah itu luangkan satu minggu cukup sekali dulu. Gitu. Masa nggak bisa Mas? Makanya saya katakan tadi, jangan zolimi tubuh kita. Sebenarnya kita sendiri yang menzolimi tubuh kita.
1: Padahal nggak sadar.
0: Tidak ya? Sadar. Nanti kalau udah tua, di atas 45 baru merasakan. Sakit ini, sakit ini, sakit ini. Sebenarnya itu bisa dibenahi atau diobati dengan pola hidup kita sendiri. Sebenarnya itu.
1: Kalau makanan berpengaruh aja yang kita konsumsi
0: berpengaruh Mas.
1: Jadah
0: kita coba dulu nanti karena tadi
2: kita lihat efeknya
0: efeknya nanti
1: karena tadi kita mau siaran malah kasih jadah pliket kape ya. Artinya pengaruh ya yang kita konsumsi ya.
0: Betul.
1: Artinya kalau secara kesehatan milih jangan kebanyakan ini.
0: Nah, kalau orang sering latihan napas itu tidak berpengaruh, Mas.
1: Serius, Mas?
0: Iya, tapi kalau yang tidak pernah latihan napas berpengaruh.
1: Enggak, artinya apapun yang dimakan.
0: Iya, betul, Mas. Misalnya karena kan ini kan ada unsur olahraganya, Mas. Nah, olahraga ini kan membakar sebenarnya. Kayak kolesterol, asam urat itu kan dibakar dengan kita tahan napas.
1: Dibuang, ya.
0: Iya, dihancurkan. Gitu. Makanya banyak sebenarnya anggota dari Merpati Putih yang berangkat dari sakit seperti asam urat, bahkan itu tidak bisa gerak sebenarnya, di lutut berat sekali. Setelah latihan nafas sekian lama, itu nggak perlu 2 hari 3 hari sekalipun dengan metode yang benar, itu langsung bisa nekuk, Mas. Karena apa? Terbuang lewat keringat. Gitu. Kan tarikan nafas nih, Mas, tarik tahan di dada, sehingga perputaran darah itu kan cepat sekali. Nah, asam urat itu kan sumbatan sebenarnya, endapan, ditabrak terus ditekan, terjadi pembakaran itu sehingga terbuang lewat keringat. Sebenarnya itu aja. Jadi kalau jangan sampai kondangan ini kebanyakan makanan enak kita udah bayar, nggak boleh makan ini, nggak boleh. Wah, sengsara, Mas, kondangan itu
1: rugi, ya?
0: Rugi, Mas, itu
2: habis bayar mengobati teh. Pokoknya habis kondangan langsung olah nafas.
1: Itu pertanyaan sebenarnya yang disampaikan Mbak Lika itu mention nggak, artinya gini, Mas, bisa kerja gitu, artinya instan gitu bisa
0: dengan pola latihan yang benar, dengan cara yang benar, bisa, Mas. Kenapa, Mas, saya bisa bilang itu sudah karena saya belum praktisi, kan, saya ngobatin dan segala macam, banyak yang konsultasi ke saya praktekkan semua, banyak bisa itu dengan pola yang benar, napas yang benar,
1: okay. Itu bisa. Artinya sebenarnya sudah nggak khawatir lagi mau makan apapun ketika kita sudah terlatih, ya.
0: Iya.
1: Karena semuanya ketika ini, wah, ini kebanyakan makan kronyos, wah, ini lemak ini, Mas, ya, nafas dilancarkan lagi.
0: Iya, betul. Kan memperlancar peredaran darah, hitungannya. Endapan-endapan yang ada di darah itu, kalau di saat kita kejang, kan, Mas, itu kan terjadi pembakaran di otot sebenarnya, saat-saat seperti itu. Nah, itu akan dibuang lewat keringat tadi.
2: Asal rutin, ya, Mas, ya?
0: Rutin.
2: Bisa kita olah nafas.
0: Jangan kondangan.
2: Sekali seminggu,
0: iya,
2: kondangannya tiap hari.
0: Kondangan sekali, latihan sekali, kondangannya nanti bulan depan sekali.
1: Iya, iya, iya. Artinya memang perlu rutin, ya, Mas.
0: Rutin.
1: Disiplin, ya.
0: Disiplin.
1: Nggak bisa sesuatu yang langsung instan. Bisa, tapi mungkin pengaruhnya juga sedikit kali.
0: Iya. Kalau tumpukan kan banyak sekali tuh.
1: Iya, iya.
0: Kan latihannya ada porsinya, bisa disamakan, tapi nanti latihannya berat sekali, mesti nggak kuat.
1: Berapa lama, masih, Mas, ada rata-rata, setiap orang mungkin beda, ya,
0: Untuk
1: mencapai ketika seseorang dari awal kemudian latihan olah nafas, kemudian ada beberapa merasakan hasilnya gitu, berapa lama, ada nggak, subjektivitas, iya, tapi average, Mas, kira-kira?
0: Yang saya lakukan ini kebetulan, saya kebetulan kerjasama dengan Siri Bethesda, ya, Bethesda Rumah Sakit dan Kelurahan dan Pemkot, ya, Kota Yogyakarta. Saya mengajar di beberapa kelurahan itu, saya sampai 40 sampai 60 ada. Itu mereka berangkat dari segala macam penyakit. Yang tadinya datang itu sakit di pinggang segala macam. Setelah latihan kurang lebih 1 jam sampai 1 setengah jam, mereka refresh sekali.
1: Untuk berapa lama? 1
0: setengah? 1 setengah jam, Mas, paling lama.
1: Sehari doang?
0: Iya, sekali itu latihan.
1: Sekali datang?
0: Iya.
1: Artinya terasa,
0: gitu. Langsung ada perubahan dalam dirinya. Itu sudah, memang sudah seperti itu. Jadi tidak perlu tahunan dan segala macam. Makanya dengan teknik yang tepat, dengan pola nafas yang tepat, dengan waktu yang tepat, itu bisa merubah tubuh ini langsung. Kan bentuk-bentuk ini kan mempengaruhi, Mas. Benar itu.
1: Artinya kalau otodidak agak susah, ya, Mas?
0: Gak bisa, Mas.
1: Oh, gak bisa, ya?
0: Gak, maksudnya otodidak dalam arti tanpa dibimbing pelatih,
1: nggak
0: bisa.
1: Oh, nggak bisa.
0: Iya, ya, banyak yang ngeluh saya, Mas, kalau ada Mas Ayu kok sehat, tapi kalau nggak ada Mas Ayu nggak sehat itu.
2: Sugesti.
0: Benar. Tapi kebanyakan yang ngomong gitu ibu-ibu lah, ini saya curiga, ya.
2: Mbak. Itu yang di luar. Yang di luar.
0: Nggak, tapi yang seperti itu, Mas. Itu dengan bentuk yang tepat, dengan pola yang tepat, dengan waktu yang tepat, itu bisa terjadi.
1: Oh, artinya nggak perlu waktu lama, dong,
0: nggak perlu, iya,
1: Mas, langsung bisa terasakan.
0: Itu yang menjadi tantangan bagi saya sebenarnya, untuk waktu dari pihak rumah sakit waktu itu, Bethesda itu, Mas, bisa nggak untuk bencana nih, karena kan bencana saya hanya sekali, waktu saat di Palu, di Mamuju, saya kesana, saya harus merubah dia yang dari bagaimana sih orang bencana, ya, keluarganya hilang dalam semalam, mereka stresnya, itu saya harus merubah itu.
1: Mas Wahyu itu lebih ke mereka yang stres tadi ya.
0: Banyak
1: stres. Faktor,
0: iya.
1: Stres ya.
0: Rata-rata stres ke bencana. Makanya kan hampir saya dikirim ke Medan kemarin ya karena tapi karena waktu saya tidak bisa. Yang punya penyakit pinggang dan segala macam banyak ya dengan pola yang tepat itu. Hanya kayak latihan saat itu juga.
1: Gitu. Oke, kalau dalam kasus orang yang mungkin secara medis sudah divonis, Mas.
0: Iya.
1: Apakah itu memungkinkan bisa dengan olah nafas bisa membantu?
0: Tingkat vonisnya sampai mana dulu?
1: Misalnya apa perlu ring, diring
0: contohnya. Sangat bisa.
1: Kan ada tuh karena penyumbatan juga.
0: Betul.
1: Kan
0: itu sebenarnya. Saya pernah menangani kebetulan waktu itu karena saya pengajar di PKN 2. Waktu itu saya di Kemenkes di Jakarta. Itu kepala rumah sakit se-Indonesia. Itu ada justru yang rumah sakit jantung itu pakai dokter ringnya 5, Mas.
1: Dokter ringnya 5.
2: Bukan ring tangan jantung.
0: Ya, ring jantung 5, makanya saya kaget. Banyak pertanyaan di situ, apakah bisa? Sangat bisa. Justru dengan olah napas ini membantu membuka pembuluh darah. Ya kan? Jadi sumbatan makanya dari. Makanya dengan cara pola napas yang tepat tadi, dengan bentuk yang tepat, dengan waktu yang tepat, bisa membuka pembuluh darah. Sehingga lebih nyaman.
1: Darah itu. Nyaman dalam arti tetap harus diring tadi,
0: Mas. Kan ring tetap sudah dipasang.
1: Oh, kan sudah terpasang.
0: Tapi setidaknya dia lebih nyaman dengan kondisi.
1: Oke, okay, semakin berubah. Membantu. Karena iya, ring itu kan sebenarnya membuka secara medis ya.
0: Medis, iya.
1: Terus dibantu lagi.
0: Dengan gitu. Olah napas tadi.
1: Kalau dalam kasus misalnya, realita nih, Mas. Sebelum karena sudah divonis mau diring gitu.
0: Bisa.
1: Masih bisa memungkinkan.
0: Masih bisa.
1: Atau
0: biasanya,
1: melihat kondisi dulu.
0: Saya lihat kondisi, biasanya saya pelatih 1-2 bentuk. Saya lihat kondisi napasnya. Nah, saya harus tahu apa yang harus dilakukan. Nah, biasanya kalau orang-orang sakit jantung itu tidak boleh ada pengejangan sedikit pun. Jadi mulai buang napasnya halus, tarik napasnya halus. Itu tariknya pelan supaya apa? Oksigen maksimal. Tapi kalau napasnya desis seperti orang-orang umumnya, kan pembuluh darahnya mengecil, Mas. Coba aja, Mas Aryo, buang napas itu kan mengecil, terjadi kejang. Itu bahaya sekali di jantung, Mas.
1: Malahan ya?
0: Iya. Nah, banyak kan orang sakit jantung. Misalkan keadaan darurat di lapangan itu malah teman-teman sekelilingnya tarik napas, benar nggak, Mas?
1: Iya.
0: Di saat dia sesak napas nih, malah teman-temannya nggak ngerti tarik napas. Itu bahaya sekali.
1: Harusnya?
0: Malah buang napas.
1: Dan mulut ya?
0: Iya, mulut. Terus begitu, nanti mulai agak terbuka nyerinya kan.
1: Pedas sok tahu ya, tarik napas.
0: Ya kan coba, bener gak, Mas Arya? Banyak kan yang gitu. Wah, sesak napas, mesti orang-orang langsung tarik napas. Malah ada yang bikin napas buatan. Wah, ini ganteng ya.
1: Ganteng.
0: Wah, ini cantik napas buatan.
1: Cantik ya. Napi koet itu.
0: Kan gitu.
1: Artinya, buang kan narik napas dulu kan, Mas?
0: Enggak, kalau udah kondisi jantung seperti itu, lebih langsung ke buang napas.
1: Hah? Langsung buang?
0: Iya. Narik kan narik lebih pendek dibandingin
1: kayak orang mau melahirkan ya, Mas.
0: Nah, betul.
1: Betul.
0: Betul. Makanya dokter kalau melahirkan, Mbak Lika ingat enggak? Dokter mengatakan buang. Kenapa? Supaya ototnya mengendor, Mas.
1: Oh, oke. Okay. Logis ya
0: di logis, situ. Logis, ototnya ya. Mengendor, oksigen bisa masuk. Cuma Mbak Lika mau melahirkan, dokternya tarik. Ngumpet bayinya langsung di dalam, enggak jadi.
2: Itu masa malah dibilang, "Sebentar, nafasnya salah, diulang."
0: Ya itu.
1: Ya, yang kayak gini-gini loh, Mas, yang perlu di mungkin apa ya, product knowledge atau bukan istilah product knowledge ya, apa, Mas, ilmu pengetahuan buat kita semuanya yang simple tadi.
0: Simple sebenarnya, ya. Sangat-sangat simple.
1: Kalau orang bingung tarik,
0: nah, itu terutama orang-orang naik sepeda, Mas.
1: Oh, gimana, Mas, naik sepeda?
0: Kan banyak yang lelah ya, lelah sepeda dia. Saking senengnya rombongan, gengsi sama temennya, sebenarnya dada udah mulai nyeri. Napas sudah ngos-ngos.
1: Terus dipaksa.
0: Dipaksa. Teman-temannya nggak tahu tarik napas. Itu yang terjadi. Makanya banyak saat-saat perubahan seperti itu dari cepat ke lambat itu berubah di sini. Itu yang mengingatkan bahaya sebenarnya. Langsung cepat berubah. Nah itu.
1: Ya itu, Sobat Petra. Jadi ada beberapa hal secara pengetahuan juga secara apa namanya medis juga ketahuan juga tadi kalau di compile gitu kan. Jadi untuk kondisi tertentu justru jangan suruh narik.
0: Narik, iya. Makanya kejujuran itu penting, Mas. Kalau mau olahraga, kejujuran.
1: Oh, artinya nggak perlu gengsi.
0: Malu, iya.
1: Kalau lagi sakit, bilang.
0: Bilang, saya sakit, saya punya riwayat sakit ini. Itu jujur aja sama temennya. Jadi tahu antisipasinya seperti apa nanti kalau terjadi apa-apa. Tapi kadang-kadang di sini orang gengsi, ya. Wah, saya gagah. Nah, itu banyak yang. Makanya penyakit jantung sekarang itu malah cenderung usia 45 tahun ke bawah, Mas. Yang sudah, ya tuh, Mbak, sekarang. Banyak saran saya tipe 45 mereka udah sakit jantung, udah pasang ring, bahkan sudah yang meninggal.
1: Oke. Okay. Kalau hubungannya dengan masyarakat umum, Mas, antara pernafasan kemudian dengan orang-orang yang mempunyai kegiatan merokok gitu.
0: Ini cocok sekali.
2: Gimana? Wah, ini ahlinya. Ahli hisab.
1: Ahli hisab, makanya praktisi. Praktisi.
0: Iya. Jadi ini boleh cerita sedikit ini. Saya kemarin itu diundang sama kelurahan di sama yayasan ya untuk membantu penderita apa pecandu rokok nih. Kebetulan lokasinya di kaki bukit Sindoro Sumbing, Mas.
1: Sumbing
0: sama Sindoro itu kan basisnya tembakau tuh.
1: Iya.
0: Nah, gimana saya merubah mindset mereka bahwa hidup sehat dengan rokok berdampingan. Itu menarik sekali itu.
1: Mas Mike, tarik sedikit, Mas. Okay. Tarik aja
0: Mike. Ini.
1: Biar mendekat.
0: Oke. Nah, itu. Itu menarik sekali itu. Yang tadinya tidak percaya ternyata dengan olah nafas itu bisa membersihkan paru-paru. Jadi gini konsepnya. Bahwa paru-paru ini kan isinya alveoli, Mas. Rokok ini kan tembakau. Dia melekat di alveoli itu. Nah, dengan olah nafas di merpati putih ini bisa membersihkan alveoli itu. Sehingga kotoran yang ada alveoli di paru-paru ini bisa keluar. Contohlah Mas Aryo, merokok, rokok berat, suruh tiup pakai kain putih atau kertas. Ada nikotin lengket nggak di itu?
1: Yang coklat-coklat.
0: Coklat-coklat, bayangkan hanya dengan satu tiupan aja. Itu bisa membuang sekian nikotin. Bayangkan kalau kita latihan dengan buang nafas.
1: Yang terus-terusan. Dilatih gitu.
0: Terus dengan ada pola tertentu di merpati putih yang memang khusus untuk meningkatkan antibodi paru-paru dan membersihkan alveoli termasuk COVID waktu itu. Dan kebetulan saya nanganin COVID Aceh sampai Papua kan tahun 2 tahun itu. Itu seperti itu. Itu bisa berdampingan, makanya saya bilang ke mereka bahwa lanjutkan merokok, yang penting latihan.
1: Mentang-mentang smoker ya.
2: Iya. Tapi yang nggak perokok ya nggak usah lah. Nah, jadi perokok gitu.
0: Jadi ada kesimbangan, Mas. Ada kesimbangan di situ.
1: Iya.
0: Jadi tapi ini saya tidak di endorse ya rokok apapun. Tapi setidaknya dengan merokok kita bisa tetap hidup sehat dengan latihan yang baik.
1: Artinya diimbangi.
0: Diimbangi
1: dengan betul. Kegiatan itu. Kegiatan, ya. Kalau nggak diimbangi kan akhirnya jadi penyakit gitu.
0: Ah betul. Ada endapan kan di situ. Sehingga kapasitas paru-paru mengecil, oksigen yang di dalam dikit. Akhirnya orang ini mudah ngos-ngosan. Tidak panjang napasnya. Nah, di merpati putih ini ada semua pola nafas yang bisa membersihkan paru-paru.
1: Wah, olah nafas artinya sahabat Petra bisa membantu kita di segala apa ya kondisi hubungannya dengan kesehatan ya. Termasuk di sini saya baca Mas di yang besok akan dilakukan di Salatiga nih Mas. Ada event apa namanya sebuah postur tubuh juga ternyata berpengaruh.
0: Betul,
1: ya?
0: Sangat berpengaruh.
1: Iya itu maksudnya postur yang seperti apa tuh?
0: Oke, ini gambaran ya. Semakin tua tubuh kita bungkuk nggak Mas?
1: Logikanya begitu.
0: Begitu, karena apa? Gravitasi bumi.
1: Tarikan
0: bumi ini. Makanya semakin tua nggak ada kulit pipi itu naik ke atas. Mesti ke bawah.
1: Turun.
0: Ke atas mati. Terus tubuh itu kan bungkuk Mas, otomatis. Karena tarikan gravitasi. Apalagi orang yang bekerjanya di lantai 4 ke atas, lantai gedung.
1: Semakin tinggi,
0: gravitasinya semakin tinggi. Makanya
1: makin kuat
0: orang,
1: ya.
0: Betul, makanya orang di lantai 4 ke atas tuh mudah lelah biasanya. Coba aja deh. Kalau 1, 2, 3 oke lah masih bisa dekat. Tapi kalau udah keempat ke atas, itu orang makin mudah lelah.
1: Karena gravitasi.
0: Betul, makin gravitasi kuat. Makin kuat. Sehingga tubuh itu membungkuk.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kayak ketarik ke bawah.
0: Itu pertama dari struktur tulang. Kedua, paru-paru ini kapasitas 5 liter, Mas.
1: 5 liter.
0: 5 liter oksigen. Saat kita tarik nafas pelan sebanyak-banyaknya, otomatis kapasitas paru-paru kalau kita latih bisa 7 liter, lebih besar. Paru-paru bisa lebih besar, mengembang lebih besar.
1: Karena memang mengembang ya Mas?
0: Mengembang. Tapi ini membantu membentuk tubuh ini menjadi lebih tegak. Diafragma ini terbuka Mas. Sehingga dada ini lebih busung. Yang tadinya bungkuk kan? Terus kita tarik nafas. Nah kan jejak ini Mas. Lebih tegak badannya. Ditambah bentuk-bentuk tertentu. Itu bisa meluruskan tulang belakang. Dan dada ini lebih baik. Jadi postur tubuh berpengaruh sekali nanti.
1: Oh.
0: Seperti itu.
1: Tuh, sahabat Petra, tambah knowledge ya, tambah pengetahuan juga gitu, bahwa kadang-kadang kita mengabaikan yang memang terjadi di alam ini, ada gaya gravitifikasi. Padahal GKPK.
0: Wah, ini dia mulai nih.
2: Karena korupsi.
0: Ini curhatan hati nih.
1: Kalau gravitifikasi nggak bisa olah napas sih.
3: Bikin deg-degan.
0: Kalau otak itu gimana caranya?
2: Tambah stresnya.
0: Iya, gitu.
1: Kemudian juga di sini saya baca juga meningkatkan fokus, energi dan konsentrasi ya, Mas.
0: Betul.
1: Ini olah napas ya.
0: Olah napas.
1: Mas, dari sekian tadi ya yang ada manfaat olah napas bisa untuk apa namanya? Meningkatkan kapasitas paru-paru ya kan, Mas. Kemudian mengurangi stres, kemudian juga meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian tadi juga disampaikan melancarkan sirkulasi darah, menyehatkan jantung otomatis. Dan yang terakhir, tadi kita bahas tentang meningkatkan apa namanya postur tubuh, ya kan Mas?
0: Iya.
1: Bisa terbantu. Ini kalau boleh dispil sedikit gitu, bocoran dikit. Masing-masing penyakit tadi dengan tujuan tadi memang mempunyai pola olah pernafasan yang berbeda ya Mas?
0: Betul Mas.
1: Misalnya titik penekanannya ketika iya. Untuk ini di sini,
0: iya.
1: Gitu ya.
0: Iya.
1: Tadi di luar kan Mas Baji juga cerita tentang bagaimana mengatup di bawah juga harus ditutup. Ya, itu sangat berkaruh, karena kalau tidak ditutup bawah hilang gitu ya Mas.
0: Hilang.
2: Keluar. Ditutup nanti keluar.
0: Oke, saya tambahkan itu ya. Itu sebenarnya ini apa namanya? Bukan rahasia umum, hampir semua olah napas melakukan ini.
1: Iya, iya, iya.
0: Cuman kadang-kadang tidak pernah diperhatikan sedetail sampai situ. Saat kita tarik napas, terus dubur dikatukan, sehingga ada kontraksi di pinggang ke atas. Ada dua aspek sebenarnya di situ. Dari sisi napas dulu ya, olah napas. Itu terjadi pemampatan oksigen yang maksimal, sehingga terjadi pembakaran yang luar biasa. Jadi ini kuat sekali. Jadi kalau orang dia berpatu itu powernya jadi gede sekali. Tapi dari sisi kesehatan, dengan dubur dikatupkan itu akan bekerja Mas. Contohnya gini lah. Saya pernah cerita bahwa tiap dubur itu tiap hari kita dari bayi sampai kita usia sekian itu tiap hari dipakai. Sehingga otot-otot di dubur itu kan mengendor. Sehingga terjadi apa? Ambeien,
1: turun beruk.
0: Segala macam. Organ-organ di sini turun lah. Karena itu seperti itu. Apalagi kalau kita tarik nafas, dubur tidak dikatupkan, sehingga ada tekanan ke bawah, itu bisa salah satunya tadi turun beruk itu Mas. Ambeien. Makanya itu selalu dikatupkan. Nah, oksigen ini akan terkumpul Mas. Di dubur ini akan terkumpul. Sehingga otot-ototnya kembali kenceng. Makanya banyak murid saya, ya Mbak ya, yang tadinya mau operasi ambeien akhirnya nggak jadi operasi.
1: Sembuh atau memang?
0: Memang hilang rasa sakit itu, jadi lebih nyaman.
1: Oh.
0: Gitu. Apalagi yang ambeien dalam itu jauh sembuh total. Jadi memang merubah.
1: Karena olahraga tadi.
0: Iya, oksigennya kan masuk ke dalam otot-otot ini, jadi terjadi perubahan.
2: Kayak kegel ya Mas.
0: Kayak kegel.
1: Oh gitu ya.
0: Iya itu luar biasa Mas semua untuk
2: Jadi kalau olah nafas tuh sebenarnya sambil kegel itu.
0: Iya.
1: Iya ya.
2: Tarik gitu, kegel naik gitu, keluarkan, undurkan lagi.
1: Oke, okay. Menarik Mas. Dan bisa sebelum
2: masih banyak. Ya, sampai 15 menit lagi Mas. Tadi mulainya tadi kan lebih 15 menit.
1: Iya. Oke. Menarik Mas, ini saya lihat kan Mas Wayu akan ada event di Salatiga ya.
0: Yeah.
1: Ini sahabat Beta saya baca apa ini senam olah pernafasan ya. Tarik nafas, jaga raga, hidup lebih berdaya. Waduh. Ini siapa kalimat yang bikin?
0: Sebenarnya ini hanya untuk membantu masyarakat, Mas. Masyarakat di sana kebetulan.
1: Di Salatiga ya?
0: Iya, di Salatiga saya mencoba untuk memperkenalkan olah nafas ke masyarakat umum dari sisi apa? Dari dengan cara pola nafas merpati putih. Jadi satu sisi yang membangun perguruan, ya, atau di satu sisi saya pengabdian kepada masyarakat. Karena banyak sekali sebenarnya ilmu yang berguna, tapi mereka tidak paham. Nah, di sini saya mencoba kerjasama dengan yayasan untuk bisa memberikan apa pengabdian kepada masyarakat. Saya mencoba untuk itu. Sebenarnya itu aja.
1: Iya. Jadi sahabat kita informasi aja, siapa tahu ada mau ke Salatiga.
2: Gimana itu disebutkan Mas? Kalau ada pendengar dari Salatiga.
1: Oke, ini sahabat Petra, jadi nanti tanggal 25 ya Mas. Betul ya? Sahabat Jawa. Oh iya, 25 Juli hari Sabtu jam 8 sampai jam 11 ini akan diradakan seni merawat raga judulnya. Jadi senam olah pernafasan. Jadi di situ tadi manfaatnya yang sudah kita bicarakan tadi gitu, sahabat Petra. Di tempatnya di Aula Trukajaya, Jalan Cemara 2 nomor 65 Salatiga. Gitu. Kemudian bisa menghubungi teman-teman di Salatiga kalau mendengarkan, silakan ke 0813 906 99350 gitu. Ya, ini diselenggarakan oleh teman-teman dari Yayasan Trukajaya Salatiga. Ya. Menarik. Mungkin sebagian besar ya itu tadi ya yang sudah kita bicarakan materinya.
0: Materi
1: nah, nanti kalau ikut di situ pasti akan ada praktek. Yeah. Pendalaman. Suwe loh nih Mas, berapa jam itu?
0: 1,5 jam. Cepet Mas itu.
1: Oh, cepet aja.
0: Iya, biasanya saya 4 jam itu.
1: Bo.
0: Satu paket 4 jam.
2: Itu udah lempe-lempe.
1: 3 jam ini ya.
0: 3 jam. Memang saya minta seperti itu biar kena lah. Jadi saya bisa memperkenalkan secara detail bagaimana caranya memanage tubuh. Karena nanti di Semarang itu juga saya sudah dipanggil untuk komunitas diabetes.
1: Oh, iya, khusus untuk yang diabetes.
0: Diabetes ya. Oh. Nanti di Semarang cuman waktunya saya belum mengiyakan. Karena ya udah oke sih cuman waktu saya lihat waktu saya ini bagaimana.
1: Artinya ini teman-teman diabetes yang semuanya ya, gejala maupun dari awal atau yang gitu ya. Olah nafas.
0: Olah nafas. Gimana caranya kita bisa mengontrol diabetes kita, gitu, atau buang gula dengan olah nafas.
1: Mengurangi paling tidak mengurangi gulanya itu ya. Oke. Wah, ini di Jogja kapan Mas? Mau rencana? Waduh, Jogja belum mau. Jogja udah belum? Udah pernah? Jogja,
0: belum ada untuk.
2: Kita setiap hari. Iya. Ya, bergabung di itu.
1: Enggak adanya yang umum misalnya ada umum.
0: Yang belum, umum ya, belum itu di CDB Tuesday hari Jumat.
1: Oh bisa gabung
0: sama ya? Di sana.
1: Ini persis yang kayak gini, seraga ini?
0: Beda, jadi karena kita kan murni merpati putih ya Mas ya. Jadi ada
1: harus jadi anggota enggak?
0: Kalau ingin mendalami lebih baik jadi anggota Mas.
1: Anggota MP?
0: Iya, karena kan kalau bukan anggota saya sangat terbatas. Saya hanya menggunakan, tapi kalau ingin lebih mendalami ya harus ikut anggota. Itu ada di CD Bethesda ya. Di Bethesda,
2: Jumat.
0: Kalau ikut yang program pengabdian masyarakat itu dia ada di UKDW hari di aula ya, di aula UKDW.
1: Oh, ada di aula UKDW ya, juga.
0: Di hall-nya itu.
1: Itu anggota juga harus.
0: Enggak, itu umum, Mas.
2: Masyarakat.
0: Masyarakat umum pengabdian saya.
1: Oh.
0: Biasanya yang sudah dari sana tuh pindah ke sini.
1: Oh, gitu.
0: Iya, jadi yang sudah merasakan perubahannya nih, ingin berdalam mereka sekarang pindah ke jadi anggota MP, jadi merpati putih.
1: Oh, yang pengabdian itu hari apa, Mas? Di
0: UKDW? Hari Kamis jam 4.
1: Boleh setiap orang datang tuh?
0: Boleh.
1: Dibatasi enggak?
0: Ya. Tidak, itu hall gede.
1: Daftarin terus, dulu gitu maksudnya?
0: Enggak, langsung datang aja.
1: Oh iya Mas?
0: Iya, langsung datang. Nanti saya menyesuaikan. Terus sama di tadi sore ini seharusnya saya ngajar itu Gunung Ketur. Gunung Ketur.
1: Gunung Ketur itu Jogja kan?
0: Jogja, kelurahan Gunung Ketur.
1: Di Pakualaman itu?
0: Iya, di Pakualaman. Itu kelurahan di situ juga.
1: Oh, kelurahan ya?
0: Iya.
1: Oh, okay.
0: Itu lumayan. Ibu-ibu rata-rata. Itu jumlahnya sampai 40-an.
1: 60-an. Ibu-ibu?
0: Iya.
1: Apa Mas, berdoangan? Stres?
0: Biasanya stres mereka di atas tanggal 25.
2: Enggak deh, kayaknya tiap hari. Gitu ya.
1: Oke, balik ada tambahan enggak? Kira-kira Mas, yang belum kita bicarakan mungkin ada kelewat enggak tadi? Kayaknya udah komplit ya?
2: Kayaknya udah komplit
1: ya. Udah komplit ya. Atau Mas, lagi mungkin yang belum kita tanyakan ada yang perlu diangkat lagi enggak?
0: Enggak, saya kira cukup.
1: Cukup
0: ya, ya, tapi ingin memperdalam silakan gabung di Merpati Putih.
1: Di
0: itu.
1: CD
0: Bethesda itu. Nanti bisa kontak Mbak Lika di situ.
1: Mbak Lika sebagai admin apa?
0: Iya admin dia.
2: Enggak, aku tuh pembantu umum Mas. Semuanya.
1: Apa-apa itu ya. General affairs. Baik Mas Wahyu, terima kasih ya Mas. Gitu untuk bisa ke Petra dan mudah-mudahan obrolan kita di opsi ini, obrolan santai inspiratif ini bisa benar-benar paling tidak memberi wawasan baru untuk sahabat Petra semuanya. Sekali lagi makasih Mas Wahyu.
0: Balikan
1: terima kasih ya Mbak.
2: Sama-sama.
1: Nanti kita bikin tema lagi yang lain.
2: Oh siap.
1: Ya. Nanti waktunya nanti kita toksikologi. Ini kita juga menjadi apa ya, pengabdian ya Mas.
2: Mbak. Iya.
1: Pengabdian. Melu-melu Mas Wahyu. Terima kasih sahabat Petra yang sudah mendengarkan di mana saja ya. Terima kasih sekali lagi di opsi obrolan santai inspiratif. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. dan yakin semuanya ada solusi, dan salah satu yang paling simpel adalah dengan olah pernafasan. Mau lebih detail silakan ke teman-teman di apa namanya di Merpati Putih, di khususnya kalau di Jogja di CD Bethesda. Selamat malam semuanya, salam sehat dan terus memastikan segalanya lebih baik hari ini ya. Sampai jumpa.
2: Lanjut.

0: Penting. Info penting dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Promo program PJP Kartamantul, pelayanan jaringan perpipaan Kartamantul untuk wilayah Sleman, Mino, Ngaglik, Depok, Condong Catur, Nogotirto, Sidomoyo, Gamping, Godean, dan Tambakrejo. Promo pemasangan Rp50.000. Promo pemasangan Rp50.000 untuk wilayah-wilayah yang disebutkan. Dan pendaftaran hanya 2 hari hingga 23 Juli 2026. Ingat ya, hanya 2 hari. Hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
5: 2&1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

Ayo, ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit. Menanamkan iman dalam labirin digital. Bersama Romo Eko Wahyu, OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto 08

0: 081325189346 Bapak Rian. 0856253452 Bapak Doni. 0813-9203-9372 Bapak Thomas. 0813-2873-2382 Bapak Paulus. 0853-6288-28 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Info penting dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Promo program PJP Kartamantul, pelayanan jaringan perpipaan Kartamantul untuk wilayah Sleman, Mino, Ngaglik, Depok, Condongcatur, Nogotirto, Sidomoyo, Gamping, Godean, dan Tambakrejo. Promo pemasangan Rp50.000. Promo pemasangan Rp50.000 untuk wilayah-wilayah yang disebutkan. Dan pendaftaran hanya 2 hari hingga 23 Juli 2026. Ingat ya, hanya 2 hari. Hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman.
1: 2-in-1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

0: barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Rensen de Pauvre.

0: dikisahkan seorang pemuda yang merasa tidak bahagia, tertekan, dan hidup serasa dijalani dengan memikul beban berat. Untuk merubah keadaannya, dia pun pergi mendatangi seorang bijak untuk meminta nasihat. Setelah mendengar keluh kesah anak muda itu, kakek bijak memberi sebuah keranjang kosong dan menyuruh dia memanggul keranjang itu. Setiap kamu berjalan dan menemukan batu, pungutlah batu itu dan masukkan ke dalam keranjang. Ayo, kita berjalan. Dengan ditemani oleh si kakek, setelah berjalan cukup lama dan memasukkan setiap batu yang ditemukan ke dalam keranjang, kakek bertanya, "Bagaimana beban di pundakmu? Apakah berat?" "Ya, pastilah, kek. Semakin lama, semakin berat beban di pundak saya." Kakek menyuruhnya berhenti dan berkata, "Keranjang dan beban di pundakmu sama seperti kehidupanmu saat ini. Saat kita lahir di dunia ini, sama dengan keranjang kosong. Dan di sepanjang perjalanan hidup, kita punguti setiap apa yang kita inginkan dan kita masukkan ke dalam keranjang. Maka, semakin lama, pasti akan semakin berat." "Bagaimana caranya, kek, agar lebih ringan?" tanya si pemuda. Bukannya menjawab, si kakek malah bertanya, "Anak muda, apakah kamu mau meninggalkan keluarga, pekerjaanmu, atau semua yang kamu punyai?" Anak muda itu menggelengkan kepala. "Sepanjang kehidupan manusia, begitu banyak kesulitan, rintangan, tantangan yang telah dilewati dan akan dihadapi. Setiap kita berhasil melewatinya, kita pasti akan bertumbuh. Dan kemudian akan muncul lagi ujian baru. Begitulah seterusnya. Itulah kehidupan. Semakin besar prestasi yang kita ciptakan, pasti beban di pundak akan semakin besar pula. Saranku, bila semua yang kamu peroleh tidak ingin kamu lepaskan, terimalah beban itu sebagaimana adanya. Jangan menganggap sebagai beban, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan. Maka, seberat apapun beban yang kamu pikul, kamu tidak akan begitu merasakannya. Dan perlu kamu ingat, setiap manusia berkewajiban memikul tanggung jawabnya masing-masing. Pikulan atau beban itu tidak dapat dialihkan ke pundak orang lain. Apakah kamu mengerti?" Dengan perasaan plong, lega, pemuda itu menjawab, "Saya puas sekali. Terima kasih, kek." Begitu pentingnya pengertian kita tentang tanggung jawab. Di kehidupan ini, entah kita berperan sebagai ibu atau kepala rumah tangga, sebagai anak, sebagai pejabat, wirausahawan, karyawan, atau profesional, dan lain sebagainya, kita tidak mungkin bisa lari dari keranjang beban kehidupan. Apalagi mengalihkan begitu saja beban kita kepada orang lain. Kita harus berani bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Dengan mengerti dan menjalani tanggung jawab, kita akan mampu mengarungi kehidupan ini dengan optimis, kreatif, energik, dan dinamis.
1: Metro FM.
2: Two in One. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Info penting dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Promo program PJP Kartamantul, pelayanan jaringan perpipaan Kartamantul untuk wilayah Sleman, Mino, Ngaglik, Depok, Condong Catur, Nogotirto, Sidomoyo, Gamping, Godean, dan Tambakrejo. Promo pemasangan Rp50.000. Promo pemasangan Rp50.000 untuk wilayah-wilayah yang disebutkan. Dan pendaftaran hanya 2 hari hingga 23 Juli 2026. Ingat ya, hanya 2 hari. Hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman.
1: 2 in 1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
1: Pak, temenin belanja yuk.
3: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
4: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
5: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
6: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
7: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
8: Love and inspiration.
9: Petra 105.7 FM.

0: Info penting dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Promo program PJP Kartamantul, pelayanan jaringan perpipaan Kartamantul untuk wilayah Sleman, Mino, Ngaglik, Depok, Condong Catur, Nogotirto, Sidomoyo, Gamping, Godean, dan Tambakrejo. Promo pemasangan Rp50.000. Promo pemasangan Rp50.000 untuk wilayah-wilayah yang disebutkan. Dan pendaftaran hanya 2 hari hingga 23 Juli 2026. Ingat ya, hanya 2 hari. Hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini, sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata melesakkan. Saudara, permainan golf bagi sebagian orang memang sangat menyenangkan, terutama jika dirinya berhasil melesakkan bolanya ke dalam lubang dalam satu kali pukulan. Karenanya tak heran jika hal ini dianggap sebagai sebuah keberuntungan bagi pegolf itu sendiri. Karena kenyataannya dibutuhkan kepiawaian untuk memasukkan bola golf dengan sekali pukulan saja. Namun demikian, apa yang dialami oleh seorang pegolf ini nyaris sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor keberuntungan semata. Ya, mulanya bola yang dipukulnya itu jatuh ke tempat terdekat yang ada di sekitar lubang sarangnya. Jelas sekali jika bola itu tidak masuk ke dalam lubang secara langsung. Akan tetapi karena ulah seekor elang yang ada di samping lubang, bola itu pun akhirnya masuk ke dalamnya. Bola golf yang masuk ke dalam sarangnya itu ternyata harus diganti sesuai dengan aturan yang berlaku. Saudara, melesakkan yang berasal dari kata melesak dapat berarti terbenam ke dalam benda padat seperti tanah, tembok, dan sebagainya, atau ambles. Sesuatu dapat terbenam ke dalam tanah biasanya bisa terjadi dengan sendirinya karena memiliki berat yang jauh lebih besar, atau karena mendapatkan tekanan dan tak mampu menahan berat yang ada. Agar tidak ambles ke dalam, maka perlu memiliki keseimbangan atau ketahanan yang cukup kuat. Sayangnya, bola golf yang melesak ke dalam lubang tadi sengaja dimasukkan oleh burung elang yang berada di dekatnya. Ya, entah apa alasannya, yang pasti elang tadi telah berhasil memasukkan bola golf itu dengan baik dan benar. Dalam kehidupan ini, seringkali kita tidak memiliki keberanian untuk memenangkan diri dalam berbagai tindakan kasih sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Padahal jelas, jika kita mengaku sebagai pengikutnya, maka kita perlu meneladani kasihnya dalam kehidupan ini setiap saat. Sayangnya, seringkali kita justru sibuk mempertahankan semua yang menjadi kebanggaan diri kita sendiri. Meski tak jarang, hal itu justru membawa kita pada lubang penderitaan dan kesengsaraan. Tanpa disadari, sesungguhnya kita masuk dan terbenam dalam lubang dosa yang disediakan oleh iblis. Karenanya, sekali terbenam, kita tidak akan dapat kembali keluar. Hanya Tuhanlah yang mampu dan sanggup menarik kita dari dalam lubang itu dan menempatkan kita pada tempat yang layak. Jadi tunggu apa lagi? Pegang erat tangan kasih Tuhan. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Hi, Carmu Lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 08

0: Masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
5: Petra FM.

0: Info penting dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Promo program PJP Kartamantul, pelayanan jaringan perpipaan Kartamantul untuk wilayah Sleman, Mino, Ngaglik, Depok, Condongcatur, Nogotirto, Sidomoyo, Gamping, Godean, dan Tambakrejo. Promo pemasangan Rp50.000. Promo pemasangan Rp50.000 untuk wilayah-wilayah yang disebutkan. Dan pendaftaran hanya 2 hari hingga 23 Juli 2026. Ingat ya, hanya 2 hari. Hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Jalandama Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM.
5: The voice of love.
6: The voice of love.
7: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 085-60-20-24-567 0274-885-481.
8: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Rut pasal 2 ayat 5 sampai 13. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Lalu Rut sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau bermurah hati kepadaku dan memperhatikan aku, padahal aku orang asing?" Boaz menjawab dia, "Telah diceritakan orang kepadaku segala sesuatu yang kau lakukan terhadap ibu mertuamu sesudah kematian suamimu. Bagaimana engkau telah meninggalkan ayah dan ibumu serta tanah kelahiranmu, lalu pergi kepada bangsa yang dulu tidak kau kenal. Kiranya Tuhan membalas perbuatanmu. Kiranya upahmu sepenuhnya dikaruniakan oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Rut pasal 2 ayat 11. Boaz menjawab dia, "Telah diceritakan orang kepadaku segala sesuatu yang kau lakukan terhadap ibu mertuamu sesudah kematian suamimu. Bagaimana engkau telah meninggalkan ayah dan ibumu serta tanah kelahiranmu, lalu pergi kepada bangsa yang dulu tidak kau kenal." Renungan hari ini berjudul Tuntunan Tuhan. Ketika membaca firman Tuhan hari ini, saya mendapati bahwa Rut adalah sosok perempuan yang berani dan tangguh. Setelah kematian suaminya, ia mengambil keputusan berani untuk meninggalkan tanah kelahirannya di Moab dan mengikuti mertuanya Naomi ke Bethlehem. Sejatinya ia tidak tahu apa yang menantinya di sana. Tidak ada jaminan hidup dan tidak tahu apakah latar belakangnya dari bangsa asing akan diterima di Israel. Namun di tengah ketidakpastian itu, Rut hanya belajar percaya bahwa Allah yang disembah Naomi juga akan menjadi Allahnya. Ketika Rut mulai memunguti butiran gandum yang tercecer di tanah, tanpa disadarinya, Tuhan sedang menuntunnya ke ladang milik Boaz, seorang pria baik hati yang kelak menjadi alat Tuhan untuk menopang dan memberkati hidupnya. Boaz melihat ketulusan dan kesetiaan Rut. Melalui kemurahannya, Allah menunjukkan penyertaan dan kesetiaannya. Pengalaman Rut mengajarkan bahwa langkah iman yang disertai kesetiaan tidak pernah luput dari perhatian Allah. Saya merenungkan, jalan hidup kita mungkin seperti Rut. Kita memutuskan meninggalkan tempat nyaman, berjalan dalam ketidakpastian, dan bertanya-tanya, apakah Tuhan masih memperhatikan? Meneladani Rut, kita diajak untuk tetap setia dan percaya bahwa di balik setiap langkah iman, ada tangan Tuhan yang menopang melalui cara-cara yang tidak terpikirkan. Allah sanggup bekerja melalui orang-orang di sekitar kita, membuka jalan, dan menyediakan apa yang kita butuhkan di saat yang tepat. Ketika kita melangkah dalam iman, tangan Tuhan yang tak tampak sanggup menopang langkah kita yang tampaknya tak pasti.

yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

105.7 Petra FM Yogyakarta. Shalom, selamat malam sahabat Petra dimanapun Anda berada. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada saat ini kita berjumpa kembali dalam program Doa Malam bersama dengan saya Pendeta Julius Setiawan dari GKJ Dayu. Saat ini kita akan mengakhiri hari ini dengan menutupnya dengan berdoa, memanjatkan setiap permohonan kita kepada Tuhan. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap cinta kasih yang Kau berikan dalam hidup kami, sehingga sampai dengan sejauh ini Tuhan menolong, memberkati, dan memelihara kami semua. Tuhan, di dalam perjalanan kami, kami menyadari bahwa kami adalah orang yang tidak sempurna, penuh dengan cacat celah dan kesalahan. Oleh karena itu Tuhan, di bawah kaki salib-Mu, kami mohon pengampunan sehingga hidup kami dibaharui dan juga kami memiliki kehidupan yang baru yang semakin hari menjadi semakin baik. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami juga menaikkan permohonan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga kami yang Tuhan berikan, dan kami mohon berkat-Mu bagi keluarga kami atas setiap rencana, atas setiap apa yang dilakukan oleh keluarga kami, biarlah Tuhan berkati. Setiap usaha karya yang kami lakukan, biarlah Tuhan pakai untuk mendatangkan berkat bagi kehidupan keluarga kami. Kami juga menyerahkan anak-anak kami, mereka yang saat ini duduk di bangku sekolah. Kiranya Tuhan memberkati sehingga proses pendidikan yang saat ini sedang berlangsung boleh Tuhan pakai untuk menuntun anak-anak kami memiliki pengetahuan, dan pengetahuan itu menjadi sarana bekal bagi masa depan mereka. Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami juga menyerahkan untuk keberadaan saudara-saudari kami, mereka yang saat ini sedang bergumul mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan berkati sehingga Tuhan menganugerahkan berkat bagi mereka untuk mendapatkan tempat kerja yang baik sesuai dengan minat dan bakatnya. Terlebih Tuhan akan memberkati dan menjamin masa depan anak-anak kami melalui tempat yang baik yang Tuhan tetapkan. Kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang sudah waktunya untuk memiliki pasangan hidup. Kiranya Tuhan berkati sehingga anak-anak kami di waktu Tuhan yang tepat mendapatkan pasangan hidup yang tepat sesuai dengan kehendak dan kemurahan Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk keluarga-keluarga yang masih merindukan hadirnya keturunan. Kiranya Tuhan berkati sehingga mereka mendapatkan berkat kekuatan dan juga pengharapan di tengah masa menanti jawaban doa dari Tuhan. Teguhkanlah dan juga buatlah mereka mengerti atas setiap rancangan Tuhan bagi kehidupan keluarga. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga mengingat untuk saudara-saudari kami, orang tua kami, mereka yang saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan akan memberkati sehingga melalui kemurahan-Mu boleh Tuhan tolong sehingga mereka dapat dipulihkan. Mereka yang saat ini dirawat di rumah sakit, dalam masa pemulihan di rumah, ataupun dimanapun kami berada, saat ini membutuhkan berkat pertolongan-Mu, kiranya Tuhan akan memulihkan melalui setiap sarana yang kami upayakan. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga menyerahkan untuk keberadaan kelangsungan hidup kami di tengah lingkungan masyarakat. Biarlah Tuhan memberkati dan memakai kami sehingga dimanapun kami berada mampu menjadi sumber kesaksian bagi saudara-saudara, rekan kami, sahabat kami, sehingga melalui keberadaan kami sungguh dapat memancarkan terang Kristus dimanapun kami berada. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami juga berserah untuk keberadaan bangsa kami, bangsa Indonesia.
Kiranya Tuhan berkati sehingga bangsa yang saat ini dalam berbagai keberadaan dan pergumulannya boleh diberikan berkat kekuatan oleh Tuhan. Saudara-saudara kami yang terkena musibah bencana, baik yang ada di Sumatera ataupun di tempat-tempat lainnya, kiranya Tuhan berkati sehingga mereka mendapatkan berkat, kekuatan, dan penghiburan. Juga mendoakan untuk para pemimpin bangsa, biarlah Tuhan berikan kearifan dan kebijaksanaan, sehingga dapat memimpin bangsa kami dengan baik, sungguh-sungguh, penuh dengan ketaatan dan juga takut akan Tuhan. Bapa dalam surga, kami pada saat ini juga menyerahkan untuk pergumulan kami masing-masing ke dalam tangan kuasa Tuhan. Banyak sekali yang kami rasakan Tuhan, kami bergumul dengan hubungan satu dengan yang lain di antara kehidupan keluarga, dalam kehidupan bersama lainnya, sehingga kadang di tengah luka yang selalu ada itu kami selalu merasakan kesesakan. Tetapi kami tolong Tuhan sehingga kiranya kami semua diberikan kekuatan hati, kelegaan hati sehingga dapat menyikapi semua persoalan yang ada dengan baik. Kami juga mendoakan untuk saudara-saudari kami, mereka yang mulai undur dari hadapan Tuhan oleh karena berbagai persoalan yang mereka hadapi atau tekanan, atau bahkan mereka meragukan kuasamu, biarlah Tuhan akan tarik mereka kembali, memberikan berkat jalan keluar bagi mereka, sehingga mereka semua dapat menemukan jalan baik di dalam Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, banyak sekali yang ingin kami sampaikan kepadamu. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah Allah, Tuhan sang sumber pengharapan sejati, sumber kekuatan yang menjadikan kami semua mampu untuk terus bertahan, dan Engkaulah Allah tempat bernaung bagi jiwa kami yang aman. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan pengasihan Tuhan yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami.

Sahabat Petra, demikianlah doa malam telah kita naikkan kepada Tuhan. Saat ini, saya Pendeta Julius Setiawan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam sehat ceria, Tuhan memberkati.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

firman Allah berkata bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan itu berbicara mengenai Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan mengalirkan kehidupan bagi banyak orang. Berapa banyak kita malam ini rindu kita mengalirkan kehidupan bagi banyak orang. Lambaikan tangan saudara. Oh, kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Ini kerinduan kami malam ini Tuhan. Kami rindu Roh-Mu memenuhi setiap kami. Melalui pujian ini mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta kepada Dia, Roh Allah yang hidup, penuhi aku.

0: Radio, ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pukeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration
2: Petra 105.7 FM. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

Pada Tuhan aku berlindung, aku pasti tidak akan mendapat malu. Tuhan meluputkan aku karena keadilannya, memberikan telinganya kepadaku. Ia akan segera menyembuhkan aku. Ia menjadi gunung batuku dan tempat perlindungan.

Yesus sendiri telah memikul kelemahanku dan menanggung penyakitku. Dan sekarang aku sehat dan tak ada kelemahan maupun penyakit. Yesus telah membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis, yaitu penyakit, sakit penyakit, dan kelemahan tubuhku.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
2: Duh, jangan dikit terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
2: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
2: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
2: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
3: Oke, fix, aku gas.
2: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
3: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Haleluya. Terima kasih Tuhan.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Info penting dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Promo program PJP Kartamantul, pelayanan jaringan perpipaan Kartamantul untuk wilayah Sleman, Mino, Ngaglik, Depok, Condong Catur, Nogotirto, Sidomoyo, Gamping, Godean, dan Tambakrejo. Promo pemasangan Rp50.000. Promo pemasangan Rp50.000 untuk wilayah-wilayah yang disebutkan. Dan pendaftaran hanya 2 hari hingga 23 Juli 2026. Ingat ya, hanya 2 hari. Hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

selagi aku bakal anak. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Petra, streaming radio.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Petra, streaming radio.

Baik, satu lagu ini saya ciptakan khusus buat mama saya. Tepuk tangan dulu buat beliau. Kami percaya, saya percaya saudara, apa yang kami lewati, apa yang saya lewati, apa yang kita semua lewati, satu hal dalam Ayub dikatakan, dia ingin melihat kita murni seperti emas. Amen. Satu lagu.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra. Streaming Radio.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Petra, Streaming Radio.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: penderitaan kita diizinkan Tuhan. Saudara pendengar renungan sentuhan hati, Tuhan tidak akan mengizinkan penderitaan jika dia tidak punya tujuan yang indah. Firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 9.
1: Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan, yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, sebagian orang memiliki pandangan yang salah tentang kehidupan Kristen. Setelah menjadi orang percaya, mereka mengira segalanya akan berjalan lancar. Tetapi Yesus menyatakan dengan jelas bahwa anak-anak Tuhan pun tak lepas dari masalah. Yohanes pasal 16 ayat 33. Hidupnya sendiri tidak terkecuali. Jadi, sekalipun sebagai pengikut Yesus kita bisa menghadapi masalah, meskipun penyebabnya bisa berbeda-beda pada setiap situasi. Sebagian masalah muncul karena keadaan dunia yang sudah jatuh dalam dosa, sementara yang lain terjadi akibat ketidaktahuan, dosa, atau keputusan yang salah. Ada juga kemungkinan lainnya, kadang Tuhan sendiri yang mengizinkan penderitaan. Meskipun opsi terakhir ini sulit diterima pada waktu-waktu yang menyakitkan, kita harus ingat bahwa Tuhan tak pernah mengizinkan penderitaan tanpa Dia punya tujuan yang indah untuk itu. Dan Dia berjanji memberi kita kekuatan untuk menanggungnya. Itu sebabnya ketika kita menghadapi masalah, kita harus selalu ingat bahwa semua itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin hal itu bertujuan memurnikan dan menumbuhkan kita. Mungkin Tuhan mau menguji ketekunan dan kesetiaan kita, atau memperkuat iman kita, atau Dia mungkin sedang menyatakan kuasanya yang menopang. Di kolong langit ini kita mungkin tak pernah tahu alasannya, tetapi kita bisa mempercayai karakter dan kemampuan Tuhan untuk menolong kita. Saudara pendengar, kesusahan apa yang sedang Anda hadapi? Yesus mengerti penderitaan Anda, dan Dia rindu menjadi sandaran Anda di saat baik ataupun buruk.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra. Streaming Radio.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.
5: Siapa di sini yang percaya bahwa yang terbaik ada di ketangkapan kita? Amin.

Tuhan, kita seperti tidak bisa melihat kehadiran Tuhan. Seringkali kita berpikir, kenapa Tuhan meninggalkan kita dalam saat-saat seperti ini? Tapi saat ini Tuhan berkata, aku ada dekat sekali dengan engkau. Bahkan dalam kesulitan-kesulitan, di saat-saat engkau merasa sendirian, ketahuilah anakku, bahwa engkau tidak pernah sendiri. Aku gembala yang baik, yang menuntun hidupmu senantiasa.

engkau yang berkata kepada kami bahwa engkau ingin menjadi bapa bagi setiap kami. Engkau ingin menjadikan kami anak-anakmu, laki-laki dan perempuan. Dan betapa bahagianya kami, Tuhan, waktu kami bisa datang ke hadapanmu dan memanggil engkau bapa kami. Walaupun mungkin kami sudah kehilangan gambaran, kami sudah kehilangan figur akan bapa yang baik. Mungkin mereka pernah melakukan kesalahan kepada kami, tapi kami begitu yakin waktu Tuhan berkata engkau akan menjadi bapa bagi kami. Kami tahu bahwa engkau akan menjadi bapa yang jauh lebih baik.

kuasa darah Yesus, ada harapan yang baru untuk hidup kita. Dan selama matahari masih bersinar, selama nafas masih berhembus,

0: Jadi sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah kita.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Petra, streaming radio.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Apa kabarnya sahabat Petra? Kami berharap pagi ini sahabat Petra ada dalam kondisi yang baik, sehat dan bersemangat untuk memulai hari ini. Kami akan menemani Anda dengan program Pun Pagi. Dan sudah kami siapkan lagu-lagu rohani pilihan yang siap kami putarkan ke ruang dengar Anda. Anda yang bersama dengan kami di program Pun Pagi hari ini, kami harapkan juga menemukan inspirasi baru, semangat baru melalui sajian-sajian yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Anda yang ingin merequest lagu-lagu rohani, Anda juga bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Pun Pagi hari ini. Kami juga sudah menyiapkan sajian yang akan menyapa kehidupan Anda dengan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Aditya Krisnugroho. Lalu ada petunjuk kehidupan yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Salah melalui Cadence for Living dan Inspirasi Iman bersama dengan Bimas Kristen Kabupaten Sleman. Mari sahabat Petra, kita masuk dalam program Pun Pagi hari ini. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Saat ini ya Tuhan, aku datang di hadapan-Mu dan berseru bahwa selain Kau tiada yang lain bagi diriku. Bahkan aku ingin berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau Tuhanku akan tetap menjadi bagian hidupku mulai hari ini sampai selama-lamanya.

Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara-saudara dalam kondisi yang baik, penuh dengan semangat dalam menjalani hari ini. Untuk mendasari kita dalam menjalani hari ini, marilah kita khususkan waktu kita dalam embun pagi edisi Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Pendeta Aditya Krisnugroho dari GKJ Kota Gede. Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu mendengar suara-Mu. Di tengah kesibukan, pergumulan, dan berbagai pikiran yang memenuhi hidup kami, mampukan kami untuk sejenak berhenti dan membuka hati bagi firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu bukan hanya untuk didengar, tetapi juga untuk mengubah hidup kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami memahami kehendak-Mu, menegur kami ketika kami keliru, menguatkan kami ketika kami lemah, dan menuntun kami untuk hidup semakin serupa dengan Kristus. Berkatilah setiap pendengar yang saat ini sedang berada di rumah, di tempat kerja, di perjalanan, di rumah sakit, ataupun dimanapun mereka berada, biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi langkah mereka dan sumber pengharapan bagi hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan saat ini diambilkan dari 1 Korintus 4 ayat 14 sampai dengan 20 yang demikian. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi kuasa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Tema kita saat ini adalah nasihat yang penuh kasih dan keteladanan. Sahabat Petra yang terkasih, kita hidup di zaman yang unik. Hari ini seseorang bisa terlihat sangat bijaksana hanya dengan satu unggahan. Ia bisa terlihat penuh kasih melalui beberapa foto. Ia bisa nampak sebagai pribadi yang dekat dengan Tuhan melalui kutipan-kutipan rohani yang dibagikannya. Dan dunia digital memang membuat kita semakin mudah menampilkan diri kepada orang lain. Seorang sosiolog yang bernama Erving Goffman pernah memperkenalkan sebuah konsep yaitu dramaturgi. Ia mengatakan bahwa kehidupan manusia seringkali menyerupai sebuah panggung. Ada dua panggung dalam setiap kehidupan manusia. Yang pertama disebut sebagai front stage atau panggung depan, yaitu tempat kita menampilkan diri yang ingin diperlihatkan kepada orang lain. Dan ada pula yang disebut dengan backstage atau panggung belakang, tempat di mana kita menjadi pribadi yang sebenarnya, tanpa topeng dan tanpa pencitraan. Bukankah teori dari Erving Goffman ini lekat dengan kehidupan kita di hari ini? Di media sosial kita nampak bahagia,
Tetapi apakah hati kita juga bahagia? Belum tentu. Kita menulis kata-kata yang menenangkan hati orang lain. Tetapi apakah diri kita sedang tenang atau justru kita sedang mengalami kegelisahan? Kita bisa saja membagikan nasihat-nasihat yang nampak bijaksana. Tetapi ketika kemudian itu dicakke dalam kehidupan kita, belum tentu kita itu bisa melakukan apa yang kita tuliskan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan hanya dalam kehidupan secara umum, tetapi juga dalam kehidupan gereja pun godaan seperti itu ada. Kita bisa terlihat rohani di depan banyak orang, tetapi berbeda ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Kita bisa pandai bicara tentang kasih, pengampunan, kesabaran, dan kerendahan hati, tetapi belum tentu semua itu betul-betul tampak dalam kehidupan kita. Dan menariknya, persoalan semacam ini ternyata bukan hanya persoalan zaman modern. Jemaat Korintus pada zaman Paulus pun mengalami masalah yang serupa. Mereka sibuk dengan kebanggaan diri, dengan status, dengan penampilan rohani. Mereka senang bicara tentang siapa yang paling hebat, siapa yang paling berpengaruh, dan siapa yang paling rohani. Karena itu Paulus menulis surat ini bukan untuk mempermalukan mereka, tetapi untuk mengingatkan mereka sebagai anak-anak yang dikasihinya. Perhatikan kata-kata Paulus dalam ayat 14. Aku menulis semuanya ini bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Inilah keindahan seorang pemimpin rohani. Paulus sebagai seorang pemimpin rohani menegur bukan untuk menghancurkan. Mengoreksi bukan untuk mempermalukan. Paulus bisa saja dalam tulisannya bernada keras, tetapi sebenarnya hatinya penuh dengan kasih. Dan di zaman sekarang, kita sering menemukan dua ekstrim. Ada orang yang tidak berani menegur karena takut dianggap tidak toleran. Tetapi pula kita menemukan ada orang-orang yang gemar menegur. Sidik-sidik dilokke, sidik-sidik dicacat. Tetapi ketika melakukan itu tanpa landasan kasih, sehingga yang muncul kata-katanya justru melukai. Tetapi Paulus menunjukkan jalan yang berbeda, bahwa kasih yang sejati itu tidak membiarkan seseorang terus hidup dalam kesalahan. Tetapi kasih sejati juga tidak menghakimi dan mempermalukan. Nasihat yang lahir dari kasih selalu bertujuan untuk memulihkan. Sahabat Petra yang terkasih, setelah berbicara tentang kasih, Paulus kemudian mengatakan sesuatu yang sangat berani. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Kita bisa menemukan di ayat 16. Kalimat ini mungkin terdengar mengejutkan. Mengapa Paulus berani berkata demikian? Karena ia tidak hanya mengajar, ia juga berusaha menjalani apa yang diajarkannya. Ia tidak sekedar memberikan teori, tetapi ia menghadirkan contoh hidup yang bisa dilihat oleh orang-orang yang melihat Paulus. Dari apa yang disampaikan oleh Paulus ini, kemudian saya teringat dengan pemikiran seorang psikolog bernama Albert Bandura. Dalam tulisannya di dalam Social Learning Theory, Bandura menjelaskan bahwa manusia belajar melalui pengamatan dan keteladanan. Kita tidak hanya belajar dari apa yang kita dengar, tetapi dari apa yang kita lihat setiap hari.
Seorang anak belajar jujur bukan pertama-tama karena ceramah orang tuanya, melainkan dari kejujuran yang ia lihat di rumah. Seorang jemaat belajar tentang kasih bukan hanya dari khotbah yang didengarnya, tetapi dari kasih yang ia lihat dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena itu Paulus tidak berkata, "Dengarkanlah semua nasihatku." Tetapi ia kemudian berkata, "Turutilah teladanku." Karena Paulus memahami bahwa kehidupan seringkali berbicara lebih keras daripada kata-kata. Maka pertanyaan bagi kita adalah, jika orang lain belajar tentang kekristenan dari kehidupan kita, kira-kira pelajaran seperti apa yang akan mereka peroleh? Jika anak-anak belajar tentang Tuhan dari cara hidup kita, kira-kira Tuhan seperti apa yang akan mereka lihat dalam diri kita? Jika pasangan hidup belajar tentang kasih Kristus dari sikap kita, apakah mereka melihat kasih itu dalam realita kehidupan kita? Jika tetangga, teman kerja, atau sahabat melihat kehidupan kita, apakah mereka melihat perbedaan yang lahir dari kehadiran Kristus atau tidak? Pertanyaan refleksi ini penting untuk kita tanyakan dalam diri kita. Karena disinilah firman Tuhan mengajak kita untuk bercermin. Seringkali kita berpikir bahwa pengaruh terbesar datang dari kata-kata yang hebat. Padahal tidak selalu demikian. Anak-anak saya yakin tidak akan mengingat semua nasihat yang pernah kita berikan. Tetapi mereka akan mengingat bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang ada di keluarga mereka. Dan saya yakin juga, jemaat tidak akan mengingat seluruh khotbah yang pernah didengarkan. Tetapi mereka akan mengingat apakah pemimpinnya hidup sesuai dengan apa yang diberitakannya. Karena itu keteladanan bukanlah pelengkap kehidupan kekristenan. Keteladanan adalah bagian dari kesaksian iman itu sendiri. Sahabat Petra yang terkasih, puncak dari bagian ini terdapat pada ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Ayat ini sangat relevan bagi zaman kita. Hari ini dunia dipenuhi perkataan. Ada begitu banyak komentar, ada begitu banyak opini, ada begitu banyak perdebatan, begitu banyak nasihat, begitu banyak konten. Namun seringkali semakin banyak kata-kata, semakin sedikit perubahan hidup yang nyata. Paulus mengingatkan bahwa kerajaan Allah tidak diukur dari kepandaian berbicara. Kerajaan Allah terlihat ketika hidup seseorang itu diubahkan. Kuasa kerajaan Allah tampak ketika orang yang biasanya mudah marah itu kemudian belajar mengendalikan diri. Kuasa kerajaan Allah nampak ketika orang yang terluka itu memilih mengampuni daripada membalas dendam. Kuasa kerajaan Allah tampak ketika seseorang tetap jujur, kendati lingkungan di sekitarnya mengharuskan dia untuk melakukan manipulasi-manipulasi dan korupsi di dalam lingkungan di mana dia tinggal. Kuasa kerajaan Allah nampak ketika seseorang tetap mengasihi meskipun tidak dihargai. Dan itulah kuasa yang dimaksud oleh Paulus. Bukan kuasa untuk mengesankan, membuat orang tertarik saja,
tetapi kuasa yang mengubah karakter dan kehidupan. Mungkin hari ini Tuhan tidak memanggil kita menjadi orang terkenal. Tuhan tidak meminta kita menjadi pembicara hebat. Tuhan juga tidak meminta kita memiliki ribuan pengikut. Tetapi Tuhan memanggil kita menjadi teladan kecil di tempat kita berada. Baik di rumah, kantor, sekolah, lingkungan sekitar, gereja, dan dimanapun kita berada. Dan sebelum kita menasihati orang lain, Tuhan terlebih dahulu mengajak kita untuk menghidupi apa yang kita nasihatkan. Pada akhirnya, saya juga kemudian teringat perkataan yang sangat terkenal dari Fransiskus dari Assisi. Yang demikian, beritakanlah Injil setiap saat. Bila perlu, gunakan tindakan. Coba kita resapi kata-kata dari Fransiskus dari Assisi tadi. Beritakanlah Injil setiap saat. Bila perlu, gunakan tindakan. Sebab khotbah yang paling kuat bukanlah yang disampaikan dari mimbar, tetapi khotbah yang diperlihatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu sesuatu yang berat, sesuatu yang luar biasa. Mulailah dengan hal-hal yang kecil. Senyum yang tulus, pengampunan yang diberikan, kesabaran yang dipraktekkan, kejujuran yang dipertahankan, kasih yang diwujudkan. Mungkin tidak semua orang akan membaca Alkitab, tetapi mereka sedang membaca kehidupan kita. Mungkin tidak semua orang akan datang ke gereja, tetapi mereka sedang memperhatikan bagaimana orang Kristen hidup. Karena itu marilah kita menjadi orang-orang yang bukan hanya pandai bicara tentang Kristus, tetapi sungguh-sungguh menghadirkan Kristus melalui kehidupan kita. Sehingga ketika orang melihat kita, mereka tidak hanya mendengar nasihat yang baik, tetapi terlebih dari itu, mereka melihat kasih Allah yang nyata bekerja dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang kami dengarkan. Ampunilah kami ketika kami lebih mudah berbicara daripada memberi teladan. Ampunilah kami ketika nasihat kami tidak selalu sejalan dengan kehidupan kami. Dan ajarlah kami untuk memiliki hati yang penuh kasih seperti Paulus, sehingga setiap perkataan kami menjadi berkat dan juga menjadi sarana membangun sesama. Bentuklah kami menjadi pribadi-pribadi yang menghadirkan keteladanan di tengah keluarga, gereja, tempat kerja, dan dimanapun kami berada. Dan bagi setiap pendengar yang sedang bergumul dengan persoalan hidup, berikan kekuatan. Bagi mereka yang sedang kecewa, hiburkanlah. Bagi mereka yang sedang lelah, segarkanlah. Dan bagi mereka yang sedang kehilangan arah, tuntunlah langkah mereka dengan terang firman Tuhan. Maka kami akhiri dengan berkat dari Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai sahabat Petra sekalian, dan kiranya Tuhan memampukan sahabat Petra menjadi pembawa kasih, pembawa kebenaran, dan teladan yang memuliakan nama-Nya dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Embun Pagi edisi saat ini, dan kita akan berjumpa dalam Embun Pagi edisi selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
5: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
4: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
5: Emang bisa?
4: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
5: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
4: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
5: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
4: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
5: Oke, fix, aku gas.
4: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
6: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
7: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di program Pun Pagi hari ini. Kami akan menemani Anda sampai nanti pukul 8. Dan masih ada sajian-sajian yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, sahabat Petra. Sajian-sajian yang tentu saja akan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini, khususnya bagi Anda yang sekarang ini sudah mulai bersiap-siap untuk mengantar anak atau cucu ke sekolah, atau mungkin bahkan sudah akan bersiap-siap untuk berangkat ke tempat aktivitas rutin Anda. Kami mengucapkan selamat beraktivitas dan semoga berkat Tuhan mengiringi sahabat Petra semuanya. Sahabat Petra, dalam kehidupan kita, kepercayaan menjadi sesuatu dasar atau modal penting untuk kita melakukan segala sesuatu. Membangun kepercayaan ini unik, sahabat Petra, karena seringkali membutuhkan proses yang cukup panjang. Orang harus mengenali siapa kita, orang harus melihat bagaimana kita bekerja dan menghasilkan sesuatu, bahkan orang harus melihat bagaimana ketulusan hati kita di dalam kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Oleh karena itu, sahabat Petra, penting sekali untuk kita membangun kepercayaan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, karena kepercayaan itu yang kemudian akan membentuk kebersamaan, atau kalau dalam kehidupan dunia kerja kita akan membentuk tim kita semakin kuat. Teruslah membangun kepercayaan satu dengan yang lain, sehingga dunia kita pun juga akan menjadi dunia yang semakin kuat untuk mencapai tujuan bersama. Kami berharap sepanjang hari ini sahabat Petra juga penuh dengan berkat Tuhan, karena ada kepercayaan-kepercayaan yang diberikan kepada Anda untuk Anda selesaikan sepanjang hari ini. Sahabat Petra, jika Anda masih ingin mendengarkan lagu-lagu yang Anda ingin dengarkan melalui Radio Petra, Anda bisa mengirim request ke nomor WhatsApp kami di 0856-0202-4567. Kami tunggu request Anda, sahabat Petra. Dan tetap bersama dengan kami.

0: tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
0: Info penting dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Promo program PJP Kartamantul, pelayanan jaringan perpipaan Kartamantul untuk wilayah Sleman, Mino, Ngaglik, Depok, Condongcatur, Nogotirto, Sidomoyo, Gamping, Godean, dan Tambakrejo. Promo pemasangan Rp50.000. Promo pemasangan Rp50.000. Untuk wilayah-wilayah yang disebutkan dan pendaftaran hanya 2 hari hingga 23 Juli 2026. Ingat ya, hanya 2 hari. Hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Love and Inspiration. Petra 105.4.

0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengenali diri sendiri. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Roma pasal 7 ayat 24 dan 25. Pada zamannya, Sokrates dicintai sekaligus dibenci. Mereka yang mendengarkan saat ia berbicara di agora atau pasar-pasar biasanya memuji caranya mengkonfrontasi para penguasa pada zamannya. Tetapi komentar-komentarnya yang pedas dan tajam tidak menyenangkan bagi para tua-tua kota yang kemunafikan dan tipu muslihatnya sering menjadi sasaran